0: kawan lah.
1: Patut kawan-kawan kawan lah.
0: Awak ni menjual kedai Mama Anis
1: sekarang ni. Bukanlah. Kita tanda hadir. Tanda hadir.
0: Tanda hadir. Tapi nak lagi meriah, anda boleh datang ke Dataran Merdeka pada 17 hingga 19 Julai 2025 nanti. Sebab apa? Sebab kita ada acara RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka. Di mana dekat sana ada reruai, ada kedai-kedai, ada skrin besar untuk kita tengok. Lepas tu yang paling best lah, ada artis undangan sekali.
1: Okey, baik-baik tuan. Kisahnya mengenai festa tersebut, jangan lupa untuk meriahkan. Ini kita nak baca sempat juga komen menerusi video kedai mamak tadi. Ada Tabby. Tabby kata untunglah toki kedai mamak, ramai orang datang, boleh untung besar.
0: Betul. Dan ada juga daripada Levi, katanya bayangkan ada tim Malaysia next World Cup.
1: InsyaAllah doakan, mana tahu ada rezeki Malaysia masuk World Cup lah. Dengar cerita FIFA nak tambah lagi ni, daripada 30 lebih tim ni nak pergi ke 64 pula tim. Mungkin Malaysia akan masuk. Ada juga Sulaiman Khairi, katanya boleh ingat ke siapa dah bayar atau belum. Itu kelebihan kedai mamak. Dia akan tahu siapa bayar sebelum, siapa belum bayar. Ada order-order semua ni, dia orang mereka akan ingat.
0: Tapi baguslah sebab dapat apa ni, menguji minda orang.
1: Menguji minda kan.
0: Dan ada juga daripada Syaz Rofit, katanya info kedai ni kat mamak nak tengok final ni.
1: Oh bukan, info kedai ni kat mana?
0: Oh kat mana?
1: Dia tak risau sebab semua kedai mamak dia akan ada buat-buat macam ni, terutamanya yang corner-corner ni. Okay, baik, selesai untuk tiga video tulang pada hari ni. Dah boleh saksikan je kembali di Facebook Akil FM. Macam biasa sebab sini kita ada vibe positif dan juga ada lagu yang dipetik daripada filem Hardir Jopia Karega. Tajuk lagu je pun sama, Hardir Jopia Karega. Sebab Udik dan Raya juga Al-Kaya ni. Lain terus Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Jangan biarkan hatiku bersuara, kerana bila hatiku bersuara, banyak perkataan-perkataan yang tidak enak didengar.
1: Yo, dan ada perasaan yang macam kita takut dan kita tak nak teruskan. Tapi ha, untuk vibe positif pada pagi ni kan, kita nak kongsikan kepada anda semua, jangan takut bila kita takut.
0: Jangan takut bila kita takut.
1: Yo.
0: Okay. Pernahkah anda berasa takut untuk mencuba sesuatu yang baru ataupun menghadapi cabaran? Rasa takut ialah perasaan yang normal dan dialami oleh setiap insan.
1: Ya, takut bukan bermaksud kita lemah. Malah rasa takut mengingatkan kita supaya lebih berhati-hati, membuat persediaan dan berfikir dengan lebih bijak sebelum bertindak.
0: Yang penting bukan menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tetapi belajar mengurusnya. Keberanian bukan bererti tiada rasa takut tau. Dan sebaliknya, tetap melangkah walaupun hati berdebar.
1: Ya, jangan biarkan rasa takut menghalang impian dan potensi diri. Mulakan dengan langkah kecil, dapatkan sokongan daripada orang sekeliling dan yang yakin bahawa setiap pengalaman mengajar kita menjadi lebih kuat.
0: Jadi bila kita berani menghadapi ketakutan, keyakinan diri akan semakin meningkat. Setiap cabaran yang berjaya ditepuhi menjadi bukti bahawa kita mampu berkembang.
1: Ya, dan ingatlah, rasa takut ialah sebahagian daripada perjalanan hidup. Terima ia dengan tenang, hadapi dengan usaha dan doa, serta percaya bahawa setiap kesukaran yang pasti ada jalan keluar.
0: Okey, yang pastinya kita jangan takut mencubalah. Ada orang cakap, kalau aku berhenti kerja ni, nak kerja apa? Kalau kita kena pergi tempat, dipindahkan ke tempat yang baru, boleh ke aku hadapi ni? Aku dah biasa kerja lama. Dia takut perkara-perkara yang di luar kebiasaan dia.
1: Ya, sebenarnya bila kita tak lalui, kita takkan tahu langsung apa yang bakal terjadi. Maksudnya kalau kita takut dengan pertukaran tempat kerja tu, apa kata kita cuba dulu? Mana tahu vibe dekat tempat kerja tu lagi seronok, lagi
0: betul,
1: positif, gaji lagi tinggi ke.
0: Bila selalu orang mengeluh lah, ya. Kenapalah pendapatan aku banyak ni je, kenapalah itu banyak ni je. Tapi kita takut nak mencuba sesuatu yang baru sebab kita dah selesa dengan pekerjaan kita sekarang. Mungkin kita boleh tambah income, side income ke. Cuba je, jangan takut. Lepas tu, contohlah kita ada bakat terpendam. Macam kita takut nak selah kepada orang. Orang boleh terima ke bakat aku ni? Tak apa, cuba je lah dulu.
1: Awak ada bakat terpendam apa?
0: Macam saya, saya mampu menyakitkan hati orang secepat mungkin.
1: Itu biar pendam je. Risau mengakibatkan dendam.
0: Mengakibatkan dendam. Macam awak ada bakat terpendam apa?
1: Saya bakat terpendam menyanyi. Tapi biarlah pendam.
0: Oh, menyanyi.
1: Biar je.
0: Tak, saya pernah dengar awak menyanyi. Awak boleh menyanyi tau.
1: Tempoh ke laut.
0: Tempoh ke laut tak okey je. Untuk nyanyi seorang-seorang okey lah. Tapi jangan bagi orang dengar.
1: Kenapa? Tadi awak puji saya ni, awak keji saya kenapa ni?
0: Tak pula, bila kita nyanyi seorang-seorang, kita rasa sedap lah. Bila orang dengar, tu yang masalah.
1: Tapi kalau orang dengar, dia masih cakap suara saya sedap macam mana?
0: Dia mungkin jaga hati awak lah. Okey, kita nak beri bercerah juga lagu ini bersamaan ST12 dengan tajuk lagunya Puteri Iklan Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Kopi Bola Pagi.
1: Baik, ada yang gembira, ada yang bersedih hari ini. Yeah. Semalam bila Perancis tewas dengan Spanyol, ada yang kecewa.
2: Betul.
1: Sampai tak semangat nak kerja. Hari ini pun ada yang kecewa bila England ditewaskan oleh Argentina.
2: Bila kita tengok kawan-kawan kita yang menyokong tu kan, hari ini tak ada mood lah nak konti. Hari ini tak ada mood lah nak kerja. Jangan.
1: Okey, kehidupan perlu diteruskan.
2: Betul,
1: kita
2: bersabar.
1: Sokong, kita sokong je apa yang ada. Okey, dan pasti demam Piala Dunia 2026 dah sampai ke kebuncaknya. Kini tinggal dua pasukan yang masih memburu trofi paling berprestij dunia, iaitu Spain dan juga juara bertahan Argentina.
2: Ya, dan Spanyol tampil cukup konsisten untuk sepanjang kejohanan ini, dan manakala Argentina sekali lagi membuktikan semangat juang mereka apabila bangkit menewaskan England untuk melangkah ke final. Dan sebelum aksi penentuan juara, jangan lupa juga ada perlawanan menentukan tempat ketiga antara Perancis dan juga England tau. Jadi anda semua rasa mana yang bakal menang untuk menjulang Piala Dunia 2026 ni kan? Rasa-rasa siapa? Spain ke Argentina?
1: Mungkin akan berpihak pada Argentina.
2: Yeah.
1: Tapi di hati saya tetap Spain lah.
2: Betul.
1: Okay, dan pastinya Spain dengan corak permainan yang kemas ataupun Argentina yang sarat dengan pengalaman, sama-sama kita nantikan penentuannya. Dan kami juga nak ceritakan, nak kongsikan kepada anda ini antara trivia menarik lah mengenai Piala Dunia 2026 ini. Spain dan juga Argentina final 2026 mempertemukan mereka dua pasukan yang terkenal dengan gaya permainan berasaskan penguasaan bola dan juga kreativiti, dan pastinya Argentina memburu kejuaraan berturut-turut selepas muncul juara pada edisi 2022.
2: Ya, dan Argentina kini cuba mempertahankan gelaran dan meraih kejuaraan dunia berturut-turut untuk yang seterusnya.
1: Okay.
2: Dan Spain kembali ke pentas final. Kali terakhir Spain muncul juara ialah pada tahun 2010. Waktu tu umur saya 10 tahun. Yang inilah yang ada pau.
1: Pau
2: itu yang
1: sotong.
2: Otopus tu. Sotong tu.
1: Di Afrika Selatan waktu tu. Okey, itu antara trivia menarik dan juga kisah menarik mengenai Kopi Bola Pagi untuk hari ini. Antara Spain dan juga Argentina. Kalau saya memang Spain lah. Kalau Gulin?
2: Kalau saya memang saya sokong Spain. Tapi bila tengok corak permainan sekarang ni kan, Argentina dia akan comeback lah last minute. Dia akan dibela dan dibela oleh pengadil. Itu saya geram lah.
1: Tak apa. Yang penting dulu pasukan menunjukkan corak permainan yang menarik. Itu yang kita nak tengok. Okay? Baik, ini lagu World Cup persembahan Jungkook daripada kumpulan BTS, Dreamer, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: dan juga Ira Mirfan dengan tajuk lagunya Panah-Panah Jelen-Jelen. Ini lagu rakaman sebelum lah. Kalau sebelum ni Tan Sri Anselm Salim bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Betul. Tapi orang kata kalau jeling-jeling sambil senyum tu okey. Ni jeling-jeling yang betul-betul bengis tu elakkan lah
0: Elakkan lah.
1: Dia boleh menyebabkan pergaduhan.
0: Oh, yelah tiba-tiba telaga bahu sikit menjeling. Yelah macam awak lah datang pagi-pagi. Muka masa menjeling, risau saya. Saya ada buat salah ke?
1: Itu bukan. Itu memang muka baru bangun tidur.
0: Macam saya baru bangun terus senyum je.
1: Awak tidur bangun seorang-seorang pun senyum?
0: Senyum sebab saya nak melatih muka kita, nak melatih mood pagi-pagi tu. Kalau kita pagi-pagi bangun terus masam, hilang mood tau. Baru bangun terus senyum je. Senyum lah, bersyukur. Oh, hidup lagi aku.
1: Alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kita dah pun masuk ke jam yang bakal jam yang terakhir lah kan. Sebab kita menghampiri pukul 9 pagi. Dan insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan tepat pada pukul 9 pagi nanti, kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM.
0: Okey, baik. Waktu ni ada yang masih lagi berangan. Masih lagi angan dalam sedar. Bawa motor kadang-kadang berangan. Saya selalu kalau bawa motor macam skrip filem dalam kepala saya. Macam-macam benda yang berangan. Tapi bahaya juga jangan berangan sangat. Takut nanti nak masuk simpang depan, simpang lain beginya.
1: Betul, hayal tu tak bagus lah ketika memandu. Tak kisahlah motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke, semua benda tu tak bagus.
0: Tak bagus eh.
1: Kita kena fokus kalau kena memandu.
0: Betul lah, kadang-kadang ada yang sedang dia lama cinta, dia lama bahagia. Dia terawang-awang lah, bahaya juga tau. Awak jaga-jaga Kulin.
1: Kenapa?
0: Taulah dalam pasal bahagia.
1: Alhamdulillah. Ni tajuk lagu ni apa ni?
0: Di Angan Dah Sedar, lagu Bersebar Nawawi. Bak kata Pak Non muah sikit, katanya jangan rushing-rushing. Relax-relax je.
1: Ya, bawa kenderaan pun relax-relax je.
0: Okey, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL. KLFM.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rontak Pagi KL untuk pertemuan hari ini 16 Julai 2026, hari Khamis yang manis. Semoga semuanya senyum-senyum saja walaupun kaki tersepak bucu pintu. Jangan dibawa-bawa emosi tu ke tempat kerja, semua orang nak dimarahnya.
1: Marah orang janganlah, tapi kalau nak meratapi kaki yang sakit tu boleh je.
0: Boleh je kan?
1: Boleh je. Baik, kepada anda yang sedang memandu ni, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong, jangan lupalah bagi signal. Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda trafik, info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Sedang Lama ke UPM, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Kuchai ke Lebuh Raya Timur Barat, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana, dan lain-lain lokasi di sekitar Kuala Lumpur lancar dan terkawal. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di 0133 3097 972.
0: Okey, ada yang di Lebuh Raya ni macam-macam perangai. Yang ada nak menyaksikan keadaan alam ada. Jalan-jalan slow je kita. Lepas tu duduk dekat line yang ketiga pula tu.
1: Line ketiga tu kalau bawa perlahan, itu dipanggil line hogger.
0: Line hogger. Dulu ada tu. Ada Hulk Hogan nama dia.
1: Hulk Hogan. Yang kepada pemandu yang bawa perlahan di line paling kanan paling laju tapi bersantai-santai, itu diberi nama line hogger dan boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas tau sebenarnya. Jadi kepada anda semua, kalau nak bersantai-santai, bawalah paling ke tepi, paling hujung.
0: Kalau ada tiga, line tiga tu kan, bawa yang keempat, line keempat tu.
1: Itu nak bawa line mana?
0: Yalah, dah slow sangat. Walaupun duduk yang paling hujung pun janganlah perlahan sangat. Dia perlahan sangat pun masalah, laju sangat pun masalah.
1: Yang sesuai lah dengan kondisi jalan yang awak tengah lalu tu.
0: Betul, kalau nak perlahan lagi, jalan kaki. Tak pun naik basikal. Tengoklah pemandangan sepuas-puasnya.
1: Bagus-bagus. Kan? Boleh bersenam kan?
0: Boleh bersenam. Okay, dan sebab sini macam biasa kita ada game on. Hari ni kita, kalau hari kami biasanya lagu terbalik. Hari ni kita tukar sikit.
1: Nak tukar game apa?
0: Kejap lagi lah kita beritahu. Kita bagi surprise sikit.
1: Ini saya takut. Mesti saya yang akan kalah.
0: Tak apa, kita main sama-sama.
1: Main sama-sama. Boleh.
0: Baik, ini lagu bersebut Awi Rafael dengan tajuk lagunya Asalkan Aku Okey, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Hai, saya Diana Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Reka lagu terbalik. Rentak pagi game on.
1: Baik, ataupun sekitar 26 minit pagi. Kalau hari Khamis ni kita ada teka lagu terbalik lah, yeah. Dan untuk hari ni kita ubah sikit game. Kalau setiap minggu game yang sama je boleh juga kan,
2: okay.
1: Jadi hari ni gamenya kita akan berlawan antara satu sama lain. Kita akan bagi satu perkataan. Kita buat dalam dua pusingan lah. Pusingan pertama kita buat temanya adalah sayur ataupun tumbuhan-tumbuhan lah,
2: okay.
1: Pusingan kedua kita buat haiwan. Saya akan bagi satu perkataan, kuling kena teka apakah sayur ataupun tumbuhan buat bermula dengan perkataan tu. Lepas tu Kulin pula bagi ke saya.
2: Boleh.
1: Okey, kita start dengan Kulin. Jangan buka Google eh.
2: Okey, saya tak buka Google.
1: Okey, perkataan yang pertama.
2: Perkataan yang pertama, J.
1: J, jagung.
2: Jagung.
1: Okey. Betul. Kulin pula perkataannya adalah M.
2: M. M.
1: M. apa dia?
2: M. Kenapa M?
1: Kenapa ya? Ikutlah saya lah M.
2: Aduh, saya manalah tahu.
1: Ha?
2: Kejap-kejap, bagi saya fikir.
1: Lima,
2: sayur.
1: Empat, tiga, dua.
2: Okey, kalau satu. Awak tahu apa?
1: Mentimun.
2: Mentimun mana ada?
1: Mana pula tak ada nama penuh timun, mentimun.
2: Timun dah lah. Mana ada mentimun?
1: Aduh, dah. Okey, yang pertama, round pertama Kulin kalah. Okey, kita pergi ke round yang kedua. Berasaskan haiwan eh. Okey, Kulin bagi saya dulu.
2: Haiwan, D.
1: D, donkey.
2: Donkey.
1: Okey, saya pula bagi dekat Kudin.
2: Okay.
1: Perkataannya adalah L.
2: L, lembu.
1: Lembu. Okey, yeah. Kudin pula bagi saya.
2: J.
1: J, J, jirafah.
2: Jirafah, mana ada jirafah? Awak Jawa ke nak jirafah?
1: Tak ada. J, alamat tak datang ni.
2: Tiga, dua, satu.
1: Janggut.
2: Tak ada.
1: Okay. Sama. Okay, apa haiwan J?
2: J.
1: Apa dia J? Awak tak tahu kan?
2: Saya bagi je abjad. Awak yang kena teka.
1: Okay, baik-baik tak apa. Okay, ni zon penentuan.
2: Okey, boleh. Okay,
1: zon penentuan ni nama negara eh. Nama negara. Okey, saya bagi Kulin, lepas tu Kulin bagi saya. Apakah nama negara yang bermula dengan huruf B?
2: B. Brazil.
1: Brazil. Okey, awak pula bagi saya.
2: Saya nak J.
1: J lagi. Negara huruf J, Jamaica.
2: Jamaica.
1: Okey. Ini perkataan seterusnya huruf L.
2: L. Los. Los.
1: Okey. Awak pula bagi saya.
2: Saya nak bagi K.
1: K. K. Kafrika.
2: Kafrika. Tak ada. Awak jirapah lah. Kafrika lah. Awak buat awak punya negara ni.
1: K eh.
2: Tiga. Dua. Satu.
1: Kanada.
2: Lambat.
1: Okey. Huruf K apa negara?
2: Yelah Kanada lah.
1: C. Korea. Ha, saya Korea. Lambat sikit tadi. Okey, maknanya saya kalah lah eh.
2: Yeah.
1: Okey, tak apa. Saya bagi peluang je tu.
2: Okey, hari ni kita akan denda AP. Kalau nak tahu denda apa, anda kena bagilah cadangan dekat dalam live TikTok KLFM sekarang ni.
1: Okay.
2: Sebab kita nak menggunakan cadangan anda tu biar AP terseksa sikit.
1: Oh, awak suka tengok saya terseksa.
2: Ya, yeah, sebab awak selalu bully saya.
1: Okey, tak apalah. Demi Kulin, ya. Demi wanita-wanita sekalian, saya rela lah diseksa.
2: Ya. Yeah.
1: Baik, ini lagu bersama anda. Vlog Popi, aku dan kamu. Rontak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Pun 9.42 minit pagi. Ini adalah rentak bagi KL. Tadi kita dah selesai game. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah tadi. Kenalah saya didenda.
2: Ya. Dan awak berdebar-debar ke nak kena denda tu?
1: Berdebar-debar lah.
2: Ya, sebab selalu awak yang akan bully saya. Tapi ni kali ni saya yang nak bully awak.
1: Oh, ya ke? Tapi saya berdebar-debar lah. Bila konten dengan awak ni saya berdebar-debar.
2: Kenapa eh?
1: Tak tahu. Dia ada jantung tu dia macam susah nak dikawal sikit.
2: Saya rasa awak anxiety sebab selalu nak marah saya.
1: Oh, ya. Okey. Baik.
2: Denda kita pada hari ni, kan sekarang ni kita tengah demam Piala Dunia kan? Tengah demam tengok bola sepak. Saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah. Kita then cubalah, ya.
2: Okey,
1: then cuba. Kalau tak jadi tu, minta maaf lah, ya. Orang Negeri Sembilan ke yang tengah dengar. Okey, kita cuba. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni, ya. Stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menentang England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah menguasai lah bola di bukan tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael masuk.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lopet tu Lehmann dibawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu Mbappe pula. Mbappe dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah kangkangnya tu. Apa nama?
2: Jaga gol
1: tu nama Parit.
2: Parit
1: tu budak sekolah ni. Budak sekolah mantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola. Ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Dia je belum gol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu. Dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Aduh, referee skor. Lopez tu dia marah. Lehmann marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak. Saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
1: Oh, bercerita.
2: Yeah.
1: Oh, itulah yo. Kalau logat-logat dogori dia buatkan jadi penyampai-penyampai sukan, tak jadi dah tengok bola tu. Dia macam dengar sembang. Kau tengok bola ni.
2: Yeah. Risau kalau negeri ke Negeri Sembilan ataupun Melaka kan. Dia pengulas bola rasa macam kena marah.
1: Kena marah, ya.
2: Kau ni sepak apa kau?
1: Okey. Baiklah, selesailah, ya. Kira lulus lah kita punya dondo ni, ya.
2: Lulus.
1: Baiklah, kita nak ni pula lah, dengar lah lagu yang ada ni. Kita dalam bilik karaoke. Lagu apa yang ada ni, cuba teka. Si siapa nama kau? Gulin. Cuba teka. Awak nak dengar lagu apa?
2: Saya nak dengar lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Okay.
1: Hari ni sebab kan kudis saya belanja lagu Siti Nurhaliza. Tapi kejap lagi. Ini lagu persembahan Abrella Ramalanku Benar Belaka. Jadi lain teruslah KLFM, ini baru KL.

hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55, namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Itu dia Kota Rayaku, nyanyian Ultimate featuring Noh Hujan membuka tirai untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Seperti biasa, Epi Syafiq tinggalkan rentak pagi KL dengan pantun. Mari kita balas pantun Epi Syafiq. Okey, dari Chowkit ke Bukit Bintang, singgah sekejap beli nasi lemak. Terima kasih Epi dan Kulin yang pastinya memang gemilang. Rentak pagi mantap, pendengar pun terpikat. Itu dia untuk geng rentak pagi KL pagi tadi. Jadi terima kasih kepada Epi Syafiq dan juga Kulin yang telah pun bersama anda seawal 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Dan insya Allah untuk 3 jam yang seterusnya bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Tak kira lah di mana anda berada pada ketika ini, menghampiri 10.15 minit pagi. Ada yang akan temankan anda seperti biasa. Anda boleh minta lagu, nak hantarkan ucapan juga boleh. Hantarkan terus ke 0133 309 7972. Dan doakan semoga anda sihat walafiat pada hari ini. Semoga apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Itu dia Stacey dengan lagunya Bosan. Dan yang harapkan tak ada yang bosan pada ketika ini sedang melakukan tugasan anda. Apapun tugasan anda, jangan bosan melakukan amanah yang telah yang perlu anda laksanakan untuk sepanjang hari ini. Dan yang akan temankan anda dengan lagu-lagu kegemaran anda, dengan info-info menarik untuk anda. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 pada sebelah petang nanti. Patang pun boleh lah. Pada sebelah petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam pula jangkaan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi untuk anda, kalau perlu berada di luar pada hari ini, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak kalau cuaca terlalu panas, okay? Panas lit-lit. Jadi kita nak kekal hidrat, kekal sihat, minum air secukupnya. Insya Allah semoga sihat selalu. Kalau tiada keperluan untuk berada di luar, terutamanya pukul 12 tengah hari hingga pukul 4 petang, jadi kekallah berada di dalam pejabat anda ataupun di rumah. Kalau perlu berada di luar, jangan lupa untuk bawa payung ataupun pakailah topi, okey? Kalau perlu berehat, berehatlah di tempat yang redup, dan sekiranya boleh, kita elakkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas kerana kita tak nak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti stroke haba. Jadi antara yang kita boleh lakukan untuk mencegah stroke haba ini, kita banyakkan minum air kosong, kita berteduh di dewan di tempat-tempat yang redup, kita pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah, guna payung atau topi ketika berada di luar, dan kita elakkan ataupun kita kurangkan aktiviti riadah, terutamanya pada waktu puncak, waktu yang panas sangat-sangat terik. Dan kita kalau boleh makanlah buah-buahan yang tinggi kandungan air. Itu antara yang kita boleh lakukan untuk mencegah stroke haba. Kita jaga kesihatan kita, kita jaga kesihatan insan-insan yang kita sayangi, dan juga kita jagalah kesihatan kawan-kawan lain di sekeliling kita. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Jadi untuk anda yang di rumah ataupun di pejabat ataupun di dalam kereta nak dengarkan lagu-lagu kegemaran anda, boleh hantarkan ke 013-3097-972. Hai hai KL, ini baru KL.

Itu dia cita-cita ta dengan sakitnya tu di sini, sakitnya tu di mana. Untuk penyokong England yang kalah dengan menentang Argentina kan. Argentina menang 2-1 menentang England dalam semifinal yang telah berlangsung. Tapi tak apa, kita akan tetap terus menyokong Piala Dunia 2026. Kerana apa? Kerana bahang kemuncaknya semakin terasa. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia yang disatukan dengan semangat kemerdekaan. Kerana apa? RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka akan diadakan bermula esok hari 17 hingga 19 Julai bertempat di Dataran Merdeka. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk anda. Banyak gerai juga disediakan untuk anda. Dan anda boleh temui penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Dan juga anda boleh bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula 1:30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita bersatu dan bersorak. Dan jangan lupa pada 19 Julai jam 5 petang ada konsert yang pastinya sangat meriah untuk anda. Ada barisan artis popular tanah air seperti Joe Flizzo, kita ada Yusri, Nabila Razali, kita ada Bunga, Shiha Zikir, kita ada Kit Santik, kita ada Blanship, Ahli Fikir, No Time For Silence, Zenaka dan ramai lagi yang akan memeriahkan konsert sempena dengan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang bermula esok hari tau, 17 Julai hingga 19 Julai nanti di Dataran Merdeka. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ini, ambillah peluang ini, rebutlah peluang ini untuk kita luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Waktu sekarang 10.51 minit pagi. Masih lagi boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Dayang dah pun mula menyiarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita pada pagi Khamis ini, yang pastinya cantik, segak belaka, berbaju batik pergi ke pejabat. Dan tak lupa untuk anda yang bekerja dari rumah, jangan lupa spot me anda setiap satu jam. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Puros guerreros aztecas. Real, let us fight, fight, thrill.

FM, ini baru KL. Waktu sekarang 11.08 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru sahaja mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang mendengarkan kami dari Sabah Sarawak, daripada Johor, Melaka Negeri Sembilan, dari Kelantan Terengganu, Perlis lah semua ada. Terima kasih semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani dan menceriakan lagi hari-hari anda. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Hai Hai KL hari ini. Dan untuk yang dah pun mula rasa stres kan, mungkin banyak kerja hari ini, lepas tu England kalah pula. Taklah. Sabar, okey. Penyokong-penyokong England, kalah menang itu itulah adat kan. Piala Dunia tahun ini memang terlalu banyak keputusan-keputusan yang unexpected, tapi kita teruslah menyokong Piala Dunia 2026. Sikit saja lagi kita nak sampai ke penghujungnya. Selepas itu anda boleh tidur dengan lena, tak perlu bangun 3-4 pagi untuk menyaksikan Piala Dunia, supaya anda tidak stres dah selepas ini. Dan saya nak kongsikan sedikit cara untuk menangani stres kalau anda di pejabat kan. Bila dah rasa stres, rasa dah penat sangat otak itu, berehat sebentar, bernafaslah dengan relax. Amalkan teknik pernafasan dalam dan keadaan yang relax. Dan juga anda boleh kongsi perasaan dan bercakap.

0: cakap dengan kawan-kawan yang anda percaya. Okay? Apa tu, luahkan perasaan anda, stres anda itu dengan kawan yang anda percaya. Juga dapatkan rehat yang cukup. Jaga kualiti tidur anda. Sebab itu dah yang kata tadi, selepas habis Piala Dunia, insyaAllah anda boleh tidur lena, tidur yang berkualiti. Seterusnya, makan makanan yang berkhasiat, cuba bertenang dan bersikap terbuka, dan cuba untuk kekal positif. Hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. InsyaAllah bolehlah kurangkan stres anda. Kerana apa? Kerana setiap hari kita akan ada dugaan dan ujian masing-masing. Okey? Bukan kita sahaja, kawan-kawan kita juga ada dugaan dan ujian masing-masing yang mungkin kita tidak tahu. Jadi kita cuba untuk mengurangkan stres cara kita. Ada orang yang nak release stres dia, dia nyanyi bersama-sama lagu-lagu yang dia suka. Jadi anda bolehlah minta lagu-lagu kegemaran anda sekarang, hantarkan terus ke 0133097972.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Goal yang memecahkan kebuntuan. Detik

serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi kita dah selesai game. Mm-hmm. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah. Jadi kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, yalah. Kita then cubalah. Yo. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni. Stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menotak England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah mengosai lah bola di pegang tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael masuk.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lepas tu Lehmann dia bawa yang bola tu ke depan. Dia sepaknya bola tu. Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Mantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola ni jadi berbual.
1: Berbual dia. Yeah. Dia je bola menggol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu, dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Aduh, referee skor. Lopez tu dia marah, Lehmann marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
1: Ya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KLFM.

Itu dia Aina Abdul dengan lagunya Berjauhan. Lagu untuk anda yang mungkin berjauhan daripada pasangan anda, daripada insan-insan yang anda sayangi. Kan ada isteri bekerja di Kuala Lumpur, suami di Sarawak, suami pula di Pulau Pinang, isteri di Sabah. Semoga terus bersabar, okay? Semoga tabah menghadapi apa jua dugaan dan ujian. InsyaAllah pastinya ada hikmah dan ada yang manis-manis untuk anda. Sekiranya terus kekal sabar dan juga tabah menghadapi apa juga dugaan dan ujian dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda, berhati-hati, okey? Dan nak kongsikan satu info trafik bersama dengan anda. Jangkakan kelewatan dari Sungai Besi ke pusat bandar disebabkan ada kereta rosak di kilometer 310.5 yang menghalang lorong kiri. Jadi untuk anda berhati-hati, okey, yang memandu, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang, okey. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Waktu sekarang menghampiri 11.55 minit pagi. InsyaAllah 12.30 hari nanti seperti biasa Daya akan siarkan lagu-lagu lepas geram. Dah ramai dah yang minta lagu lepas geram. Tak tahu apa yang geram sangat hari Khamis ni. Tak lama lagi hujung minggu. Jangan lupa untuk bersama kami dalam RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, okay? Bermula esok hari 17 hinggalah 19 Julai. Ini sempena dengan kemuncak Piala Dunia 2026. Jadi sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu lepas geram, kita nak berhibur dahulu dengan lagu Hindustan, Si Shava Shava. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Okey, itu lagu Hindustan, lagu dari filem Kabhi Khushi Kabhi Gham untuk anda yang mungkin ada di antara anda yang melepaskan tekanan ataupun merilis stres anda dengan lagu Hindustan. Ada yang duduk depan screen komputer sambil goyang-goyang bahu, ada yang berdiri sambil regangkan badan anda untuk rehatkan mata anda sebentar dari screen komputer itu. Tahniah diucapkan kerana sempatlah berehat sebentar daripada tugasan harian anda. Dah pun 12:03 minit tengah hari, kita nak teruskan lagi segmen lagu lepas geram di KLFM. Ini baru KL.

12:16 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini Baru KL. Dah ada 3 dah lagu lepas geram tadi. Semoga yang mengantuk tak mengantuk dah. Dah segar dah mata itu. Dah boleh laju-laju lagi buat sambung kerja anda. Tak kira lah. Kerja di pejabat ke, kerja di rumah ke kan. Biasalah tengah hari ini ada ibu-ibu, kakak-kakak di dapur sedang memasak untuk yang tersayang. Yang masak Chinese food pun ada hari ini. Amboi tu Kak Mawar, dia makan Chinese style hari ini. Ada yang masak asam pedas, ada yang masak lemak cili api. Sedap-sedap belaka pastinya. Kerana apa? Kerana anda masak dengan penuh kasih sayang untuk yang tersayang makan tengah hari nanti. Pastinya anak-anak, suami makan bertambah-tambah. Itu yang kita mahu. Hilang penat isteri, ibu, kakak yang memasak bila tengok kita makan penuh berselera dan makan sampai habis. Lagi info nak dikongsikan bersama dengan anda. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 akan diadakan pada hari Ahad ini, 19 Julai 2026 pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Jadi kita nak semarakkan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Untuk anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut, anda boleh layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut dan boleh ikuti pelbagai acara menarik sepanjang Bulan Kebangsaan 2026. Sambil-sambil kita masih lagi dengan demam Piala Dunia 2026, jangan lupa juga Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini Baru KL.

Sang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Semoga terhibur Kak Azira. Itu lagu pilihan Kak Azira. Salam untuk kekasih dari Nadia. Menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL 12.37 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL untuk anda yang muda-muda sekarang ini dah selalu rasa pening kepala. Dan yang paling terkejut apa? Muda-muda dah ada darah tinggi. Jadi jangan ambil mudah, okey? Untuk anda yang muda-muda tu dah ada darah tinggi. Tekanan darah tinggi sekarang bukan lagi masalah golongan yang berusia sahaja. Semakin ramai individu yang berusia 20-an dan juga 30-an mengalami yang hypertension, iaitu tekanan darah tinggi sebelum usia 40 tahun. Jadi jika bacaan tekanan darah berulang kali mencecah 140-90 ataupun lebih, ini jangan ambil mudah, okey? Perlu diperiksa kerana bukan sekadar berpunca daripada stres ataupun gaya hidup anda, malah boleh menjadi petanda penyakit yang lain, iaitu penyakit buah pinggang, ada gangguan hormon ataupun masalah kesihatan yang lain. Jadi kita tak nak perkara yang makin teruk, makin keruh jika tidak dirawat. Yang hypertension ini boleh meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, kegagalan buah pinggang dan kerosakan mata pada usia lebih muda. Ramai je kan, banyak je berita yang kita dengar, anak-anak muda kita yang pengsan ketika bersukan kan, beriadah, terus membawa umur. Perkara-perkara sebegitu yang kita tidak boleh ambil mudah pada ketika ini. Jaga pemakanan kita, okey? Kurangkan pengambilan gula dalam minuman terutamanya. Boleh, tapi kita kurangkanlah. Kalau biasa ambil gula 2 sudu, kita kurangkan 1 sudu. Biasa ambil macam pagi nak minum manis, tengah hari nak minum manis, malam pun nak minum manis. Amboi tu. Biasa dia ni. Kita kurangkanlah. Sekali sehari insyaAllah cukup. Selebihnya, minumlah air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun 2 liter sehari. Okey? Sedap je air kosong tu. Kita sihat insyaAllah. Kulit pun elok insyaAllah. Okey? Kita jaga kesihatan kita bersama-sama. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: buat baik-baik balas balik. Teruslah berbuat baik kepada rakan-rakan ataupun orang-orang di sekeliling anda. Okey, tidak ada ruginya untuk kita berbuat baik kepada sesiapa pun. InsyaAllah semua yang baik-baik akan berbalik kepada kita juga. Senyum-senyum juga selalu. Waktu sekarang pun 12.50 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini, Khamis 16 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Satu tengah hari nanti ada utama satu tengah hari, dan seterusnya akan disambung rakan setugas Ashila Ashura dalam Nadi Kota KL. Terima kasih semuanya. Dayang mengundur diri dahulu. InsyaAllah kita berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum. Dan tinggalkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa. Hari ini kita pilih Hujung Dunia. Ke Hujung Dunia daripada Sarah Raisuddin, dan juga Hujung Dunia daripada Hani Suraya. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KL Ekstra sama tak serupa.

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: RBN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abilia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: a sexy chick.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tidak kira di mana jua anda berada, tentunya kami menemani anda menerusi Nadi Kota KL. Sudah pun pukul 1.14 minit tengah hari. Untuk waktu ini, saya Ashila Ashura menemani anda bermula waktu sekarang sampai pukul 4 petang nanti. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat, bagi anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Apapun, terima kasih kepada Dayang yang temani anda menerusi Hai-Hai KL seperti biasa. Sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu-lagu yang akan temani anda. Juga informasi seperti biasa. Kita layan dulu lagu ini daripada 5 Minutes untuk anda, Nadi Kota KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itu dah tadi lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL, tidak kira di mana jua anda berada. Untuk waktu ini, saya Ashila Ashura akan terus menemani anda tentunya untuk 3 jam ini dengan pelbagai informasi. Dan sekejap nanti seperti biasalah 2.15 minit petang, setelah kita berhibur selama 30 minit, iaitu bermula 1.45 minit tengah hari nanti, lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bola lah. Kita pun tahu mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Tahniahlah kepada anda, pasukan-pasukan yang anda suka, yang anda minat, berjaya untuk ke peringkat yang seterusnya. Ini berkenaan dengan salah seorang pemain bola sepak, Oscar. Ini ceritanya lah macam mana beliau membina empire kekayaannya. Kita nak dapatkan tip ataupun mungkin daripada ceritanya boleh membuatkan kita juga mahu menyimpan setiap daripada apa yang kita dapat pada waktu gaji tu. Kita simpan untuk simpanan ini, untuk simpanan itu kan. Jadi pemangkin untuk kita menjadi seorang yang suka menyimpan duit untuk kegunaan masa depan. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu. Kita ada lagu daripada Eva dan Izzat dengan lagunya Dua Insan. Kita layan dulu lagu ini daripada Six Sense untuk anda, Manisnya Cinta. Layan terus Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tadi kita dah selesai game. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah tadi. Kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah kita dan cubalah ya. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menotak England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah menguasai lah bola di bukan tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael masuk.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lepas tu Lehmann dibawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu Mbappe pula. Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Bantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola. Ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Dia je belum gol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu, dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Aduh, referee skor. Lopez tu dia marah. Lehmann marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sexy chick.
1: Lagu-lagu yang hebat dan menarik tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL, sudah pukul 2.15 minit petang. Tamat sudah Music Express, muzik tanpa henti, bermula pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya kami sentiasa menemani anda 24 jam sehari. Kalau tak dapat dengar menerusi frekuensi 97.2, boleh mendengar menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Tadi kita baru ikuti rewind kan, Rentak Pagi KL bersama dengan AP dan juga Kulin. Apa kono ejang, macam-macam ceritanya. Untuk anda yang berada di Negeri Sembilan juga, ada CP-CP mendapat frekuensi kami tu. Kalau dekat Nilai, Seremban, masih boleh mendengar menerusi 97.2. Lepas daripada tu, anda kena dengar kami di aplikasi RTM Click. Bagi anda juga yang dalam perjalanan ketika ini, nak pulang ke kampung, ada kecemasan ke, atau mungkin anda rindukan ibu atau ayah atau ahli keluarga anda dari KL, lepas tu nak baliklah ke Ipoh ke, ke Melaka ke, atau jauh sikit ke Penang mahupun ke Perlis tu, semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Kadang-kadang itulah kan, kita ni duduk jauh nak balik tu susah. Yang pertama, kalau kita banyak duit tak ada masalah, kita beli je tiket kapal terbang, boleh shoo, sampai kan. Ataupun duit lebih pun, kita nak ulang alik minyak, tol dan sebagainya. Tapi kalau kita ni duit cukup-cukup makan, kita doakanlah semoga kalau tak dapat nak pulang bersua dengan ahli keluarga kita, orang yang tersayang, kita hubungilah mereka. Sekarang kan ada telefon yang boleh buat video call. Kalau tak pandai, mak ayah kita tu kita ajar, mak tekan ni, mak ayah tekan ni. Tapi kalau tak boleh juga, tak boleh nak paksa, yang penting kita hubungi mereka, kita tahu keadaan mereka di kampung bagaimana. Jangan biarkan mereka orang kata tanya-tanya, mana anak aku ni kan, mana abang aku, mana adik aku. Sekurang-kurangnya kita bagi khabar kepada mereka, supaya mereka tidak orang kata rasa resah kan. Bila kita duduk jauh-jauh ni, macam-macam yang ada dalam fikiran kita ni, dah makan ke, kerja ke tidak, sihat ke tidak. Sambil-sambil boleh mendengar radio sebagai teman anda. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Jin Bara dengan lagunya Kasihnya Laila. Juga ini Lady Gaga untuk anda. Lain terus Nadi Kota KL. Ini Paru KL. Ra, ra.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Azlan The Typewriter. Baru saja anda dengar dengan lagunya Juritan Batinku. Ini lagi bahaya lah . Tidak kedengaran tetapi di dalam hati siapa yang tahu. Kita jerit lah macam mana pun, orang memang tak tahulah apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Melainkan kalau kita jerit kuat-kuat, orang dengar baru orang tahulah kita ni tengah stres ke, jerit sebab geram ke, jerit sebab marah ke, jerit sebab gembira ke. Itulah dia . Kadang-kadang lagu ini mewakili perasaan kita ketika ini. 2.33 minit petang. Jom semak kiblat petang ini. Ini kerana peluang terakhir kita bagi tahun 2026, di mana hari ini ada fenomena Ikhtiwak Azam, di mana matahari akan berada tepat atas Kaabah. Dan ini peluang terbaik untuk kita semak semula arah kiblat dekat rumah kita, dekat surau kita atau tempat kerja kita, bagi memastikan ia 100% tepat. Hari ini hari Khamis, 16 Julai 2026, tepat pukul 5.27 minit petang nanti. Cara mudah untuk anda semak, okey, mungkin ada antara anda yang pernah buat ataupun nak cuba buat pada petang ini. Okey, pacangkan atau anda boleh cari objek yang tegak. Okey, contohnya tiang, bingkai, tingkap. Okey, di kawasan yang ada cahaya matahari ini, tepat pukul 5.27 minit petang nanti, arah bayang-bayang objek tersebut adalah lurus ke arah kiblat. Dan fenomena ini cuma berlaku 2 kali setahun, dan petang ini adalah peluang terakhir untuk tahun 2026. Jadi apa kata kita ambil kesempatan 5 minit pun cukup laik untuk kita semak arah kiblat kita demi kesempurnaan ibadah solat kita. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Mungkin ada antara anda yang nak ambil pengalaman ini. Kita tahu tahun depan kita ada lagi ke tidak ke, kan? Kalau tak balik lagi dari pejabat, boleh cuba tepat pukul 5.27 minit petang nanti. Okey, sekejap nanti ada lagu Hindi untuk anda, juga lagu Mata Ketahuan. Layan dulu lagu ini, Bonnie M untuk anda, Daddy Cool. Layan terus Nadi Kota KL. Ini Baru KL. Daddy.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu Ding-geding daripada Andi Bernadi. Baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Andi Bernadi ni memang kebanyakan lagu-lagunya tak berapa nak panjang lah, minit tu dalam 2 minit lebih, 3 minit lebih. Dan tajuk-tajuknya pun macam lah Ding-geding, macam sebelum ni Donde-donde. Kita ingat macam tajuk ni apalah tapi di sebalik tajuk tu, dalam lirik tu dia ada maksudnya. Contohnya macam lagu Ding-geding ni lah, ia menceritakan tentang luahan turun naik emosi dari rasa teruja, rasa gembira, sampailah fasa sukar. Contohnya nak menggambarkan rasa kecewa yang pernah dilaluinya sepanjang bergelar anak seni. Ini memang kisah tentang Andi Bernadi. Dan ia juga menceritakan tentang harapan, tekanan daripada orang sekeliling dan juga pengalaman peribadi yang menjadikan lagu ini dekat dengan pendengar. Tapi kalau kita dengar lagu Ding-geding tadi dan lagu-lagu Andi Bernadi ni, kebanyakannya mengekalkan gaya Andi tersendiri, penulisan dan juga lirik yang unik, santai dan juga bersahaja. Tak berat lah, kira ringan lah, kita boleh goyang gerak-gerak kepala lah Jadi itu dia lagu yang baru saja menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Sekejap nanti kita nak kongsikan cerita apa hari ini berkenaan dengan seorang pemain bola yang terkenal satu ketika dahulu, terpaksa bersara, yang diberi nama Oscar. Mungkin ada dah baca semalam dan beberapa hari ini, kiranya tularlah mengenai kisah Oscar ini. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Sambil-sambil jom kita nak berhibur, ada lagu daripada Armada Band, Harusnya Aku. Juga ini dia Aidilida Hilda dengan lagunya 7 Perkara. Lain terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu dah lagu daripada Armada dengan lagunya Harusnya Aku. 3.5 minit petang untuk waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Kalik-kalik buat kerja. Kalik-kalik tengok phone. Dah pukul 3 dah. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026. Nampaknya pasukan yang saya sukai, pasukan yang saya memberikan rasa macam ia adalah pasukan yang akan ke akhir lah, iaitu England. Tetapi nak buat macam mana, tak ada rezeki sehingga setakat ini pun dah kira bagus dah kan. Alhamdulillah, memang dulu kini selamanya, memang England tetap di hati. Yang lain tak kisah, dah tersingkir awal ke, pertengahan ke, saat akhir ke, kita kena sokong kerana bola ini memang menyatukan satu dunia. Nak tengok sorang-sorang dekat rumah pakai channel ataupun saluran RTM Klik ke, dekat TV ke, nak tengok ramai-ramai dengan kawan-kawan dekat Dataran Merdeka ke, ataupun di mana sahaja, paling penting jaga kesihatan, jaga keselamatan. Sedikitlah info kita nak kongsikan berkenaan dengan trofi asal Piala Dunia pernah dicuri semasa pameran jelajah sebelum kejohanan Piala Dunia berlangsung di England. Okey, ini tak silap saya tahun 1966 macam tu. Trofi itu ditemui semula 7 hari kemudian oleh seekor anjing peliharaan bernama Pickles yang terhidu bungkusan surat khabar berisi trofi tersebut di sebalik semak samun di selatan London. Ini kisah tentang trofi asal Piala Dunia. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada lagu daripada Aizat Amdan dan juga Yuna. Layan dulu lagu ini daripada Radio AG, Generasiku. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

sama RTM. Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi, Kota KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL 3.18 minit petang. Cerita apa hari ini? Seperti yang kita bagi tahu tadilah, nak kongsikan berkenaan dengan bola, okay? Bekas bintang bola sepak Chelsea dan juga Brazil, iaitu Oscar, telah pun mendedahkan rahsia bagaimana beliau menguruskan kekayaannya sepanjang 8 tahun beraksi di Liga Super China bersama dengan Shanghai Port. Semalam saya sempat tengok jugalah perkongsian Oscar ini yang menjadi tular. Strategi keuangan luar biasa Oscar ini walaupun meraih pendapatan lumayan sekitar 815 juta hingga 951 juta, beliau tidak pernah menyentuh satu sen pun wang gajinya. Anda bayangkan, Oscar dan keluarganya hanya menyara kehidupan harian menggunakan bonus perlawanan, dan strategi ini membuatkan beliau bekerja lebih keras untuk menang kerana kemenangan bermakna beliau dapat wang bonus bagi menyara hidupnya. Gaji simpan, hanya guna bonus sahaja, kan? Walaupun pernah dikritik hebatlah berpindah ke China ni kerana wang, beliau berjaya juga menjaringkan 77 gol dan merangkul 3 kejuaraan Liga. Dan tindakan Oscar yang sangat berdisiplin ini dipuji kerana dapat menjamin kekayaan keluarga sehingga ke generasi seterusnya, sekaligus mengelakkan risiko muflis selepas bersara seperti setengah pemain bintang lain. Dan untuk makluman anda, Oscar sudah pun bersara sepenuhnya daripada bola sepak profesional pada April 2026 dan terpaksa mengambil keputusan ini selepas disahkan mengidap masalah kesihatan berkaitan jantung yang menyebabkan tekanan darah dan dekupan jantungnya menurun secara mendadak. Dan sebelum ini, beliau pernah dilaporkan pengsan selama 2 minit semasa sesi ujian fizikal bersama kelabnya. Dan selepas 8 tahun beraksi di China, beliau sebenarnya telah pulang ke Brazil untuk bermain dengan kelab zaman kanak-kanaknya bermula awal tahun 2025 yang lalu. Jadi dalam kenyataan rasminya, beliau mengakui sangat sedihlah kerana terpaksa bersara awal pada usia 34 tahun ketika masih lagi mempunyai kemampuan untuk beraksi, tetapi akurlah dengan keadaan kesihatan demi masa depannya. Jadi itu adalah serba sedikit mengenai Oscar yang pastinya ialah itulah dia, kan, pemain bola sepak ini kelebihannya, kehebatannya pada kakinya, pada kesihatannya. Kalau ada masalah berkaitan dengan fizikal, jantung, itu dan ini, kan, memang sukarlah, tak dapat nak teruskan lah, kan. Jadi itu dia, kita dapat kongsikan dengan anda berkenaan dengan cerita apa hari ini. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada The Moffats. Juga ini dia, Fida dan AC Mizal dengan lagunya Apo Konoi Jang. Lain terus. Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak bayi makan lain.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Itu adalah lagu The Moffats. Baru saja anda dengar Miss You Like Crazy. 3.33 minit petang untuk waktu ini. Lebih kurang dalam 35 minit lagi ataupun 25 minit lagi ke pukul 4 petang. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL yang pergi ke mana-mana destinasi, sama ada datang ke tempat kerja ke ataupun nak pergi ke kedai ke, menjadikan motosikal ini sebagai pengangkutan utama anda. Kita kena ingat kanlah sama-sama kita ni kena pakai topi keledar yang bersirim. Okey, ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita tengok pelbagai jenis topi keledar yang kita nampak orang pakai dan kita sendiri gunakannya, memang cantik-cantik, ada yang separuh, ada yang penuh, ada cermin, ada yang tidak, ada yang tali pun dah hilang. Tak boleh macam tu, dan kita kena pastikan bukan sahaja kita ni memakai topi keledar tetapi mempunyai pensijilan sirim yang diiktiraf untuk menjamin tahap keselamatan yang telah pun ditetapkan. Kerana yang dah bersirim ini diakuilah, maksudnya dijamin telah pun diuji tahap keselamatannya, kita selesa nak pakai. Jadi kita kena pilihlah topi keledar yang mempunyai pelekat sirim yang sah. Pastikan topi keledar kita yang kita gunakan setiap hari itu sesuai saiznya dengan kepala kita, dan kita kena ikat tali dengan kemas. Jangan kita sarung saja dekat kepala tapi tali tak ada, dah ada tali ketip pula tak ada. Sambil kita bawa motor tu, sebelah tangan pegang handle ataupun pulas minyak, sebelah lagi pegang pula topi, takut angin tiup dah pula terbang topi kita. Dan kalau boleh juga carilah duit lebih sikit untuk kita gantikan topi keledar yang dah rosak, ataupun sebelum-sebelum ni pernah jatuh kemek ke, pernah accident, topi kita rosak dan sebagainya. Jadi kena titik beratkan penggunaan topi keledar yang betul. Okey, jadi kepada anda yang nak naik motosikal nak balik rumah nanti, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Nak bawa penumpang pun, penunggang motor kita kat belakang tu pun, kita kena bagi topi keledar yang betul juga. Okey, kita nak berhibur sekejap nanti. Ada lagu daripada Crazy Frog dengan lagunya yang akan menghiburkan anda sekejap nanti. Lagu daripada Iwan Dandut yang sedang-sedang saja. Ini dia Fazli dengan lagunya Asmara. Ini lain terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Cerita dia Crazy Frog. Tentunya Mercy KL FM. Ini baru KL. Janganlah kita tiba-tiba, ya Allah, tentu hala jadi gila-gila kan. Tengah orang duduk relax-relax santai, tiba-tiba menjerit pula. Itu memang gila sangat-sangat tu. Tak, orang kata tak apa kalau rasa macam tertekan ke, rasa stres dengan kerja yang berlambak ke, ataupun stres dengan kehidupan seharian ke, boleh jerit. Tapi jerit tu tengok orang kiri dan kanan, tak ada orang, boleh jerit. Itu salah satu cara untuk kita melepaskan perasaan kita. Tepat pukul 4, kita akan bersama-sama rakan tugas DJ Mimi akan temani anda menerusi KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam nanti. Dan kepada anda bersama saya, Ashila Anshura, sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi jika dipanjangkan usia, diberikan kesihatan, pada hari esok waktu yang sama, 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Saya nak undurkan diri. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Azara Band bersama dengan Baby Acha. Juga lagu ini mengusung rindu, dinyanyikan semula oleh Tajul, Hakim Rusli, Zack Zakuan dan juga Afiq Syazwan. Tentunya menerusi KLFM, ini baru KL.

Persembahan Datuk Siti Fairuz dengan Hanya Sehari, lagu dan lirik ciptaan Datuk Ahmad Nawak dan juga Nordi menghiasi ruang udara dan membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Khamis 16 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Shell yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL. Terima kasih jugalah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mawad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Okey, macam biasa boleh pilih lagu-lagu pilihan JTK Jangan Turun Kereta sekarang. Saya akan susun cantik-cantik, nanti kita akan layan sama-sama. Selain daripada itu, lagu-lagu pilihan anda kita akan dengarkan sepanjang saya bertugas ini. Kita juga ada Artis Legend, Biz On Air, Gold Dunia RTM yang dah nak sampai ke penghujungnya ni. Ada yang gembira hari ni, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa je. Biasalah, dah kira empat tu, dah kira kuasa bola sepak dunia dah hebat lah tu kan. Tak kisahlah dapat tempat ketiga ke, naik juara ke, juara ke, tak kisahlah. Empat tu dah kira hebat lah tu . Apapun, kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Datuk Jamal Abdillah dengan Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Juga kita ada satu lagu Hindustan daripada Abhijit and the Chorus dengan Woh Larki Jo. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Kumpulan KRU dengan Ooh Lala. Bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, ini Baru KL.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu rakaman tahun 1996, ciptaan sepenuhnya Sha'ari Amri, persembahan kumpulan Slam dengan Malamku Kesiangan. Saya harapkan anda semua dalam keadaan baik-baik aja, walaupun Malamku Kesiangan tu nampak macam ketinggalan gitu kan. Kita harapkan yang tertinggal tu cepatlah catch up supaya dapat sama seiring dengan yang lain-lain tu. Saya dah pun live dekat TikTok ni, jangan ketinggalan ya. Sebab ada yang kata, Mimi masih boleh pilih lagu ke? Masih boleh, masih kosong lagi. Lain-lain-lain, nanti bila dah hujung-hujung baru nak tanya, Mimi nak minta lagu boleh? Alamak, minta maaf lah kita punya slot dah habis dah, tak boleh nak selit-selit dah, nanti terlanggar kita punya azan ke ataupun waktu berita macam tu. Sebab itulah kena pilih awal-awal Baik apa pun keadaannya, kena ingat nyamuk Aedes aktif menggigit pada waktu 6 hingga 8 pagi dan juga 6 hingga 8 malam. Jadi jika anda berada di kawasan berisiko denggi, lindungi diri anda dengan memakai pakaian berlengan panjang, seluar panjang ataupun kain labuh, pakaian tidak terlalu nipis dan juga kasut dan juga stokin. Denggi boleh menyebabkan komplikasi serius dan membawa maut sekiranya tidak dirawat dengan segera. Jadi ambil peduli, cegah denggi, yang paling penting di kawasan rumah kita sendiri ataupun di kawasan pejabat kita, pastikan ada tiada air yang bertakung. Baik, apapun kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Blues Gang dengan Apa Nak Dikata. Juga kita ada Bee Gees dengan More Than A Woman, dan juga lagu ini persembahan Salwa Abdul Rahman dengan Satu Dua Kau. Waktu azan asar di Kuala Lumpur pukul 4.46 minit petang nanti. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi kita dah selesai game. Mm-mm. Dan sekarang ni nampaknya saya kalah. Jadi kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
1: Oh, yalah kita dan cubalah ya. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsunglah dekat ni. Stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menentang England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah mengosai lah bola di bahagian tengah padang. Hantaran pendek pula. Dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lepas tu Leman dia bawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu. Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Farid. Farid tu budak sekolah ni, budak sekolah Bantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola, ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Yeah. Dia belum gol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Farid. Farid dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu, dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Referee skor. Lopez tu dia marah. Leman marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam. Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan kembali bersama dengan kami dengan 3 buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini, okay? Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini persembahan Julie Liza Adliza dengan Aku Senang Bersendirian. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil, mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daerah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisian pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya pembatusan asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam

Iran. Istimewa Kenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Dengarkan artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua, kenangan lalu Kuala Lumpur, hari Khamis 16 Julai 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Jangan lupa pukul 5.28 minit petang nanti, masanya untuk anda menyemak arah kiblat. Fenomena Istiqwa Azam 2026 hari ini pukul 5.28 petang nanti. Pada tarikh dan waktu ini, kedudukan matahari berada tepat di atas Kaabah. Fenomena ini dikenali sebagai Istiwa Azam dan merupakan waktu terbaik untuk menyemak ketepatan arah kiblat. Cara nak menyemak arah kiblat, tegakkan sebatang objek seperti kayu atau tiang di kawasan yang menerima cahaya matahari. Kemudian tepat pukul 5.28 petang, arah bayang-bayang objek yang terhasil menunjukkan arah yang bertentangan dengan Kaabah. Oleh itu, arah kiblat ialah arah yang bertentangan dengan bayang-bayang tersebut. Okey, manfaatkan peluang ini untuk memastikan arah kiblat di tempat kita adalah tepat. Semak kiblat, sempurnakan ibadah. Baik, masanya untuk kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini. Beliau seorang artis yang kecil-kecil mulik je kan. Dilahirkan pada 15 November 1978. Lebih kurang umur saya juga. Seorang penyanyi, seorang pelakon wanita Malaysia. Dia pernah juga menyertai pertandingan reality di TV Gegar Vaganza musim ke-9. Okay. Lagu-lagu popular dia contohnya seperti Besar Kemungkinan, Biarkanlah. Kalau saya sebut dua tajuk lagu ni, sudah tentulah ramai yang dapat mengagak siapakah artisnya. Antara lagu yang sangat-sangat popular dan juga menjadi siulan dan menjadi pilihan untuk karok dan sebagainya, Manis Semasa Bercinta dan Hajat. Siti Haida binti Hasnan ataupun lebih dikenali sebagai Haida. Cermin molek je, sampai sekarang pun masih lagi kecil-kecil orangnya. Kita akan dengarkan tiga buah lagu dendangan beliau. Lagu yang diberi judul Manis Semasa Bercinta, juga Hajat yang dikeluarkan pada tahun 1994. Dan juga lagu yang diberi judul Biarkanlah. Jom kita dengar tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Haida.

0: Business Legend KLKL.
1: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baiklah, dah selesai dah tiga buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini. Haida, si cantik molek, si comel loteng. Dan hari ini Biz On Air kita bersama dengan penerbit kita Riz yang masih lagi bercuti rehat. Kita doakan moga Riz dolah lekas-lekas sembuh lah eh. Petang ini bersama dengan semua pendengar setia Biz On Air. Hari ini kita membawakan tetamu yang sangat istimewa, iaitu Puan Atikah daripada Atikah Floral. Beliau bakal berkongsi mengenai seni gubahan, dulang hantaran dan juga perjalanan perniagaan kreatif yang diusahakan. Bagi memulakan segmen kita untuk petang ini, mari kita berkenal dengan lebih dekat lagi latar belakang tetamu kita ni serta jenis perkhidmatan kreatif yang ditawarkan di bawah jenama Atikah Floral. Kita dengarkan perkongsian pertama daripada Puan Atikah.
3: Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atikah. Saya berasal dari Sungai Buloh. Dan panggilan saya boleh panggil saya Puan Atikah. Baik, nama perniagaan saya adalah Atikah Floral. Di Atikah Floral ni ada beberapa servis yang kita tawarkan lah, seperti sewaan gubahan dulang hantaran, kelas hantaran dan juga door gift, insyaAllah coming soon lah. Okay, baik, daripada segi sewaan dulang hantaran ni bermakna kita akan jalankan untuk majlis-majlis seperti merisik, bertunang dan juga nikah. Kebiasaannya sewaan dulang hantaran ni klien akan bagi barang hantaran mereka pada kita untuk kita siap gubahkan atas dulang. Mereka tak perlu bawa dulang, tak perlu bawa bunga, just bawa barang hantaran mereka saja seperti telekung, Al-Quran, minyak wangi dan sebagainya lah. Jadi kita akan siapkan barang-barang hantaran mereka ni, kita akan susun cantik-cantik atas dulang kita yang telah klien pilih dan mereka telah beri warna tema mereka. So kita akan susun atas dulang, kita akan deko cantik-cantik mengikut warna tema klien tu lah. Dah siap deko, klien boleh datang ambil dulang dan teruskan majlis mereka. Sesudah selesai majlis mereka, mereka akan datang balik kepada kita untuk pulang semula dulang. Untuk kelas hantaran pula, kita memang aktif jalankan kelas gubahan dulang hantaran. Kita akan ajar pada mereka yang berminat dalam bidang mengubah ni, sama juga nak mencari orang kata side income. So kita akan ajar mereka daripada basic, daripada zero sampailah boleh hasilkan gubahan dulang hantaran yang cantik, dan seterusnya insyaAllah mereka pun boleh buat bisnes dulang hantaran mereka juga.
2: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Atikah. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Amirul. Tadi Amirul Alif nakkan lagu yang dipetik dari filem Mohabbatin dengan Peromen Bandan Hei. Terus bersama dengan kami, Biz On Air. Pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Lagu persembahan kumpulan Serge dengan Suratku Untukmu. Lagu ini dipilih oleh Papa Americano menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. 5.47 minit petang, masih lagi bersama Puan Atika dengan perniagaannya Atika Floral dalam menguruskan persiapan hari bahagia seperti majlis pertunangan mahupun perkahwinan. Aspek kepercayaan dan keselesaan pelanggan amat dititik beratkan. Seterusnya, mari kita dengarkan bagaimana Atika Floral memberikan nilai tambah dan juga keunikan dalam servis mereka demi memenuhi impian setiap pelanggan.
1: Okay, kita decide untuk buat bisnes ni pada mulanya saya bermula dengan nak cari side income lah. Selain daripada hobi, memang minat buat gubahan bunga ni, kita plan untuk kembangkan lagi bisnes ni slowly daripada rumah sebab minat, sebab hobi dan lagi dan menjurus kepada mencari side income jugalah. Okay, so dari hari makin ke hari makin bertambah permintaan, dan sebelum decide untuk kita move beroperasi di premis ni, kita dah study dulu statistik nikah cerai di KL Selangor yang memang tinggi, dan ini membawa kepada petunjuk yang setiap kali adanya majlis-majlis merisik, bertunang dan nikah akan adalah membawa dan membalas ulang hantaran daripada pihak lelaki dan pihak perempuan. So dekat situlah kita nampak relevannya bisnes ni dengan dengan trend masa yang terkini lah. Memang sentiasa ada tempahan setiap minggu sampai ke tempahan penuh, dan kami terpaksa tutup slot sebab tempahan dah penuh dan tutup slot pun masih ada orang WhatsApp untuk minta slot sewaan lagi lah. So kita terpaksa tutup. Dari situ kita boleh nampak memang bisnes sewaan ulang hantaran ni ada demand yang sangat tinggi. Dan segi bantuan dana daripada mana-mana pihak ataupun pihak kerajaan, memang kami tak ada terima lagi lah buat masa ni. Kita tak ada menerima daripada mana-mana pihak untuk dana pinjaman ni.
0: Baik, kita nak tahu juga, sebuah perniagaan yang kukuh seringkali bermula daripada langkah yang kecil namun berterusan. Dan dalam klip ini, Puan Atika bakal mengimbau kembali fasa transisi perniagaan beliau yang bermula dari rumah sehinggalah berjaya mengembangkan operasi ke premis yang sedia ada pada hari ini. Kita ikuti perkongsian beliau.
1: Perniagaan Atika Floral ni saya mulakan daripada tahun 2015. Lepas saja saya berkahwin. So perniagaan ni kita jalankan daripada rumah lah. Segala urusan berkenaan klien, dari segi mereka nak hantar barang pada kita, nak collect dulang yang dah siap deko dan return dulang balik, semuanya akan berlaku di rumah lah. So selama 10 tahun kami beroperasi daripada rumah, daripada 2015 sampailah tahun lepas 2025 Ogos kami bermula menyewa sebuah premis dan start beroperasi perniagaan kami dekat Bandar Seri Kofil, Sungai Buloh. So dekat sini, urusan dekat sini semuanya terus boleh dilakukan secara depan-depan lah. Kita dapat berjumpa dengan klien, kita dapat bagi tahu info yang lebih jelas, yang lebih tepat untuk klien daripada segi dia nak tengok jenis dulang yang kena dengan barang dia, warna tema yang kena dengan warna-warna barang hantaran mereka. So dekat sini, dekat premis ni, bila kita dah mula meniaga dekat premis, kita nampak klien lebih suka, lebih selesa sebab dapat berjumpa, dapat tengok depan-depan rupa dulang tu, dapat tengok contoh-contoh dekorasi yang kita ada dekat kedai. So dekat situ mereka terus yakin untuk tempah dulang hantaran mereka dengan kita lah. Dan dekat sini lah 2025 ni lah, lepas kita masuk kedai ni tahun lepas, kita start boleh buat kelas gubahan dan memang mendapat sambutan yang menggalakkan lah sebab kita dah ada tempat untuk mengajar. Kita beroperasi daripada hari Isnin sampai Jumaat daripada pukul 10 ke 5 petang.
0: Baik, kita masih lagi bersama dengan Puan Atika. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Azlina Aziz dengan Wajahmu di Mana-Mana. Rakaman tahun 1981, ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Lydia. Lagu ni dipilih oleh Kak Norizan yang berada di Alestar, yang dia kata panas lit-lit lah ni. Terus bersama dengan kami, Biz On Air.

0: Casey dengan Jangan Ada Benci. Lagu ni dipilih oleh Surya Dolce menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Puan Nur Atika dengan Atika Floral. Bagi anda yang berhasrat untuk menceburi bidang kreatif ni ataupun para pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan gubahan daripada Atika Floral, Puan Atika ada menitipkan beberapa nasihat penting dan juga cara untuk anda menghubungi pihak mereka. Jom kita dengarkan bersama-sama, okey?
1: Baik, kenapa warga KL dan Selangor maupun luar Selangor, kita amat berharap mereka sedar dengan kewujudan kita ni. Sebab kita, bila kita menawarkan tempat yang selesa untuk kita berjumpa, untuk discuss, untuk berbincang pasal dekorasi dalam hantaran, macam mana dengan pemilihan warna bunga yang sesuai dengan barang-barang hantaran. Kita menawarkan tempat yang selesa lah untuk berjumpa. So, dekat sini klien akan lebih mempercayai perniagaan ini daripada dulunya lah. Sebelumnya kita buat dekat rumah kan, melalui WhatsApp saja. So dekat sini memang klien boleh tengok depan-depan contoh-contoh dekorasi yang kita ada. Bukan contoh, actually memang dekorasi yang betul, yang sebenar lah, memang untuk klien-klien yang minggu akan datang. So mereka boleh tengok contoh tu depan-depan, the real barang-barang macam mana yang sesuai, saiz apa yang sesuai. So mereka boleh tengok contoh-contoh tu lah. Dan kita memang menjanjikan hasil kerja tangan yang kita beri, InsyaAllah akan memuaskan klien dengan dekorasi yang eksklusif, cantik dan up to date. Bunga-bunga yang kita guna pun memang nampak fresh seperti bunga hidup lah.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Puan Nur Atika bersama dengan kita untuk Biz On Air untuk petang ini bersama penerbit kita Riz, DJ Riz Dola. Untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami uwar-warkan menerusi KLFM, terutamanya Bos Bani tu yang bagi ucapan dekat Kari Apeng tadi tu. Kalau nak menguwar-warkan perniagaan anda di KLFM, anda perlu menghantar butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Baik, bakal menyusul kita ada Bisami Mucho versi Trini Lopez pilihan Shida, juga lagu daripada Persembahan Meditasi Hukuman Pada Persona pilihan rakan kita tadi Onizuka Ikichi, dan juga lagu daripada Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza Bukan Cerita Biasa pilihan Farah Seni. Semuanya bakal menyusul menerusi KLFM. Ini baru KL. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan Aman Syah, lirik oleh Fauzi Marzuki, persembahan Nur Kumalasari dengan mata pilihan Muhammad Aikal, menerusi live di Tok KLFM Official. Terima kasih hadir dan bantu saya ketuk-ketuk skrin. Sampailah kita end live nanti, okey? Baik, masanya untuk kita bersama dalam Gol Dunia RTM. Baik, kita dah tahu dah dua negara yang bakal bersaing untuk penentuan tempat ketiga dan juga finalnya, dua negara juga, dan dua-dua negara yang ke final itu dua-dua dah pun juara. Kalau menang pun juara, kalau kalah pun juara juga. Satu juara, satu naib juara. Okeylah tu. Walaupun trofi Piala Dunia sudah tidak lagi menjadi rebutan untuk penentuan tempat ketiga, aksi penentuan tempat ketiga tetap membawa nilai yang besar. England dan juga Perancis pasti mahu menamatkan kempen dengan kemenangan sebagai penutup kejohanan. Bagi pemain, kemenangan ini penting untuk mengembalikan keyakinan selepas kekecewaan tersingkir di separuh akhir. England merupakan juara dunia 1966, manakala Perancis pula pernah muncul juara pada 1998 dan 2018. Kedua-dua negara mempunyai sejarah hebat di pentas Piala Dunia, jadi walaupun hanya perebutan tempat ketiga, aksi ini dijangka tetap berlangsung sengit. Tahukah anda, Perancis pernah memenangi penentuan tempat ketiga pada Piala Dunia 1958, manakala England pula pernah menamatkan kejohanan di tempat keempat sebanyak dua kali, termasuk pada edisi 2018. Bagi aksi final Argentina dan juga Spanyol, inilah saat yang ditunggu-tunggu peminat bola sepak seluruh dunia. Argentina selaku juara bertahan bakal berdepan dengan Spanyol dalam pentas final Piala Dunia 2026. Argentina memburu kejuaraan dunia keempat dalam sejarah mereka, manakala Spanyol pula mahu menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan bersejarah pada tahun 2010. Final kali ini juga mempertemukan dua identiti bola sepak yang berbeza. Argentina terkenal dengan semangat juang, kreativiti dan juga kemampuan mengubah perlawanan melalui detik-detik magic di saat-saat akhir. Spanyol pula sinonim dengan kawalan bola, hantaran pendek dan juga kesabaran membina serangan. Siapa yang berjaya memaksakan corak permainan mereka berpeluang besar bergelar juara dunia. Jadi semua mata juga pasti tertumpu kepada Lionel Messi. Kalau benar ini merupakan Piala Dunia terakhir beliau, peluang untuk menamatkan kerjaya dengan dua kejuaraan dunia berturut-turut pasti menjadi motivasi terbesar. Argentina memburu gelaran dunia keempat, Spanyol memburu gelaran dunia kedua. Argentina ialah juara bertahan selepas muncul juara pada tahun 2022. Jika Argentina menang, mereka akan menjadi pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1958 dan juga 1962. Ini dah tak sabar dah, ramai yang nak tunggu-tunggu. Apapun keadaannya, kita sama-sama memeriahkan Dataran Merdeka pada final nanti, okey? Baik, kita ada Dato' M. Nasir, Apocalypse pilihan Mawar. Juga kita ada Flybase dengan Andai Kata Serai Berbunga pilihan Encik A. Taufik. Dan lagu ini persembahan Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart. Lagu ini dipilih oleh Don Ryan menerusi live TikTok KLFM Official.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Dengan suara Safura dan juga Oni dengan Jangan Menangis Sayang. Ya, kenapa menangis tu? Jangan menangis sorang-sorang ya. Kerana sekarang ni kalau dilihat penyakit mental di Malaysia nampak semakin biasa ya pada kita. Dulu luar biasa. Dulu kalau orang yang sakit mental ni kita rasa macam mengada-ngada lah kan. Tapi sekarang dia dah jadi biasa dah. Jadi kita harapkan anda yang menangis tu, janganlah menangis sorang-sorang. Menangislah dengan mereka yang anda percaya. Menangislah mereka dengan mereka yang anda sayang, supaya faham kenapa, kenapa kita menangis kan. Ah, macam tu. Okey tak. Boleh tak jadi motivator? Ah, macam tu. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Of course lah, DJ Sonic ada birthday di 19 Julai. saya tambah. Dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Okey? Okey tak. Baik, kita nak teruskan lagi pilihan JTK. Jangan turun kereta ni yang hujung-hujung masa kecederaan ni. Okey. Lagu yang telah pun dipilih oleh siapa nama tadi? Bob ICC nakkan lagu Persembahan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Dan juga Matno EPE nakkan lagu Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dan selepas pukul 7 ini, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Bos Bandi tadi nakkan lagu Hazami Sonata Musim Salju. Terus bersama dengan kami JTK, Jangan Turun Kereta.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Dengan suara Ajay dan juga Chris Dayanti, Dengan Hati Ini Telah Dilukai, baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis ini 16 Julai 2026 bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijri bersama dengan saya Mimi Walai, akan terus bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti, okey? Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh, kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama dengan kami, nantikan waktu azan maghrib pada pukul 7.30 minit malam. Berhibur bersama Rahim Ma'ruf dengan Istana Menanti. Juga kita ada Chris Vadim dengan Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Dan juga lagu ini persembahan Heart dengan Alone, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

saya Datuk Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Ataupun masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.45 minit malam. Dan jangan salah guna laluan kecemasan disediakan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk memotong kesesakan. Halang ambulans dan bomba boleh melambatkan bantuan kepada mangsa. Setiap saat kelewatan boleh menentukan hidup atau mati seseorang. Penyalahgunaan laluan kecemasan adalah kesalahan di bawah Undang-Undang Jalan Raya. Kekal di lorong betul dan beri laluan kepada kenderaan kecemasan. Hormati laluan kecemasan, ia mungkin harapan terakhir seseorang untuk diselamatkan. Pesanan untuk mereka yang sedang memandu waktu inilah ya. Baik, kita ada Whitney Houston dengan One Moment in Time, juga Rio dengan Layu di Hujung Mekar. Berhibur dulu dengan lagu ini yang dipetik dari filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959, dendangan Tan Sri Piramli dengan Maafkan Kami. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini Baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Kenangan Lukuan Lumpur berada di penghujung waktunya untuk hari Khamis 16 Julai 2026. Selepas ni saya nak memberi laluan kepada rakan setukar saya, siapakah dia? Tunggulah suaranya sebentar lagi. Dia akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara pada hari Ahad 6 pagi hingga 12.30 hari untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan saya tinggalkan anda dengan doa ini. Ya Allah, kau permudahkanlah, lancarkan dan berkatilah segala urusan kami hari ini. Semoga yang baik-baik saja, pertemukanlah kami dengan orang yang baik-baik, letakkanlah kami di jalan yang baik-baik. Semoga ada berita gembira untuk kita semua hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Innuendo dengan Belayan Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
2: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
1: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
3: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
1: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
2: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
1: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
2: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
3: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
1: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
2: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
4: KLFM, ini baru KL!
5: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Semestinya kenangan lalu Kuala Lumpur dengan lagu-lagu retro je yang terbaik menemani petang anda sampailah malam ni kan. Dan sekarang bersama saya seperti biasalah kan, suara ini siapa lagi, Alif Aiman yang menemani anda untuk nian-nian KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan macam mana hari ini, hari anda dah sampai malam dah ni, ada ke yang tengah monyok-monyok, tengah sedih-sedih kan sebab apa, England kalah semalam kan? Janganlah macam tu. Tak apalah, orang kata Piala Dunia akan kembali. Lagi 4 tahun, mana penyokong England, kita kembalilah bawa champion tu ke rumah, okey? Jadi ini lagu untuk penyokong England juga. Kita dengarkan dulu lagu daripada Didi bertajuk Coming Home. Bye bye. Assalamualaikum KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.24 minit malam. Baik, malam-malam ni orang-orang kota raya, orang KL kita ni mesti ada yang masih lagi memandu kan. Sebab hari ni jalan di KL pun agak jam. Mungkin ada yang baru pulang daripada tempat kerja, ada yang dah pulang awal tapi lepak dulu dekat office sebab tak nak layan jam kan. Jadi apa pun yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati semua, okay? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menaikkan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita mendengar, menunggu azan, jom kita mendengar. Baru mendengar tadi, menunggu, okay? Jadi kita dengarkan dulu lagu daripada Bad Evil dan juga Bruno Mars bertajuk Lighter menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Hey, saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawan, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Irwan Shah dan juga Acha Septriasa bertajuk My Heart telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Baik, hujung-hujung minggu ni kan, kalau ada yang tak tahu apa nak buat aktiviti apa, dan sekarang kita masih lagi dalam keadaan demam bola kan, demam panas lagi, bukan demam ni, demam panas lagi kan, sebab dah tahu pula perlawanan akhir akan kita saksikan antara Sepanyol dan juga Argentina, terus kena demam panas kan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai ke Festa Piala Dunia dan juga Uniti Merdeka di Dataran Merdeka pada 17 Julai sampai 19 Julai. Dan dekat sana ada apa, macam-macam aktiviti yang ada, semestinya ada tayangan skrin besar untuk final ataupun perlawanan akhir Piala Dunia yang akan berlangsung pada 19 ataupun pagi 20 Julai nanti. Dan juga ada juga konsert yang begitu ramai artis-artisnya. Ha, ini mestilah jadi tarikan orang KL kan. Antaranya saya bagilah sedikit dia punya line up ataupun artis-artis yang terlibat, iaitu kita ada Kimi Kimo, Lucas Sikta, kita ada Zain Nakal, kita ada juga No Time For Silence, kita ada Nabila Razali, ada Kit Sante, Yusri KRU, Bunga Ismi, kita ada Ali Fikir, Joe Fizzo, Shihaz Zikir dan juga ramai lagi di Dataran Merdeka pada 17 Julai sampai 19 Julai, iaitu esok lah kan, akan bermula Festival Festa Piala Dunia dan juga Uniti Merdeka 2026. Jadi apa lagi, boleh bawa keluarga, boleh bawa kekasih, rakan-rakan, semua datang ke Dataran Merdeka pada esok beramai-ramai. Dan apa lagi best, dia adalah percuma. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ella dan juga Daddy Doris bertajuk Mendung Tak Bererti Hujan, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.59 minit malam. Lagi 1 minit je kan nak masuk pukul 10. Tapi apapun, terima kasih juga kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ni ada pendengar kita yang hantarkan ucapan dan juga inginkan dengarkan lagu pilihannya. Jadi kita baca dulu ucapan. Assalamualaikum DJ Alif. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kak nak minta lagu Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Dan lagu ini membuatkan akak teringat kenangan lama antara cinta pertama pada masa itu, tetapi tak diterima oleh orang tua. Allahuakbar. Tapi tak apalah, itu semua hanya jadi kenangan. Dan sekarang saya pasti akak mesti dah dapat dah kan siapa orang ataupun insan yang istimewa diri sebagai pasangan akak. Jadi terima kasih juga kirimkan ucapan dan juga lagu permintaan lagu akak. Akak apa ni eh? Jom kita tengok jap. Akak-akak. Oh ya, yeah, namanya Norizan. Kak Norizan, terima kasih Kak Norizan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Scan bertajuk Kau Dipaksa Aku Terpaksa bersama Nian Nian KL. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Terlalu Memuja telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.20 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami ataupun yang baru saja tukar-tukar-tukar frekuensi tiba-tiba tersangkut dekat 97.2 ni adalah frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada yang baru saja berada di live TikTok Kal FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak juga. Okay, baik, ini ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. Esok 17 hari bulan 7 2026 hari Jumaat di sekitar Kuala Lumpur. Di sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi itulah sedikit sebanyak kalau kita tengok dekat sini mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia juga, esok petang akan dijangka terjadi ribut petir ni. Jadi seperti biasalah kan, kita orang-orang KL ni dah biasa dah kan dengan cuaca-cuaca yang pagi panas, tengah hari panas sikit, petang hujan. Jadi yang menunggang motosikal, pastikan anda menunggang dalam keadaan berhati-hati. Kalau hujan terlalu lebat, jangan redah, pastikan anda berhenti dekat kawasan yang selamat. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Kasih Tercipta menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Yuna bertajuk Terukir di Bintang telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan segmen Curahan Hati ataupun Curhat KL FM. Segmen ini saya akan mainkan anda dengan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan seperti biasa, bila latar muzik saya ni berubah menjadi muzik yang romantik begini, adalah tu madah-madah ataupun luahan kata-kata daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Eliza. Eliza ingin sampaikan dia punya madah yang berkisah perempuan bukan sekadar cantik pada pandangan, tetapi indah pada hati yang tahu menghargai. Ada yang menyimpan rasa di sebalik senyuman, ada yang memendam kasih di balik diam. Namun cinta tidak pernah meminta siapa yang harus mengalah. Ia hanya menanti keberanian untuk saling memahami. Kerana perempuan yang tulus bukan hadir untuk dipuja semata, tetapi untuk dihargai dengan setia, hingga setiap langkahnya terasa seperti pulang yang paling bermakna. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Eliza, yang ceritakan tentang kelebihan dan juga ketulusan seseorang perempuan. Dan Eliza ingin dengarkan lagu daripada Faizal Sunny bertajuk Perempuan. Dan kita juga ada daripada pendengar kita yang bernama Siti. Siti ingin luahkan kata-katanya yang berbunyi begini: hari ini mungkin tidak sempurna namun tidak bermakna. Usaha engkau hanya sia-sia. Kalau rasa penat, rehatlah sekejap. Jangan berhenti terus. Ingat, langkah yang perlahan masih membawa kau ke hadapan. Asalkan kau tidak berhenti dan berputus asa. Itu namanya daripada pendengar kita, iaitu Siti, yang menceritakan jangan, apa pun kita laku, janganlah kita berputus asa ataupun kita tangguhkan pekerjaan ataupun apa benda yang kita buat tu kan. Jadi dia ingin dengarkan lagu daripada Syamel bertajuk Lebih Sempurna. Jadi jom kita dengarkan musim Nian Nian KL. Ini baru KL.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Bawa kita pukul 11.03 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sekarang ni masih lagi dalam demam bola sepak. Demam panas, bukan demam biasa lah ni. Demam panas sebab dah menuju ke perlawanan akhir kan. Jadi, dekat sini saya ada juga perkongsian yang menarik. Saya nak berkongsi dengan anda tentang perebutan untuk kasut emas ataupun golden boot. Jadi dekat sini untuk golden boot ni, mungkin yang tak tahu kan apa pula ni, piala dunia ni kan, dari yang kau-kau hawa ni dalam main bola, tiba-tiba borak golden boot pula, apa benda ni. Okay, golden boot ni adalah adalah trofi ataupun anugerah untuk penjaring terbanyak. Jadi dekat sini untuk piala dunia FIFA 2026 yang mendahului carta semestinya penyerang sensasi Argentina iaitu Lionel Messi mempunyai 8 gol dan juga Kylian Mbappe di tangga kedua sama iaitu 8 gol dan tempat ketiga iaitu Erling Haaland sebanyak 7 gol dan tempat keempat Jude Bellingham 6 gol dan sama juga Jude Bellingham dengan Harry Kane berkongsi 6 gol di tempat kelima. Jadi dekat sini yang masih lagi ada ialah Lionel Messi kan. Jadi Lionel Messi ni lah nampaknya peluangnya lebih cerah untuk memenangi trofi Golden Boot ataupun kasut emas. Tapi macam mana kalau Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir Argentina menang tapi ataupun Argentina kalah ke kan, tapi Messi ni tak bagi gol, jadi siapa yang boleh dapat kasut emas ni antara Mbappe ataupun Messi? Sebab sama ni kan, 8 gol dengan 8 gol. Jadi dekat sini untuk mendapatkan kasut emas ni, kalau gol tu sama, dia akan pergi kepada yang membantu menjaringkan gol ataupun kita panggil assist. Jadi assist dekat sini kita boleh saksikan Messi mendahului daripada Mbappe sebanyak 4 assist dan Mbappe hanya mempunyai 3 assist. Kalau Erling Haaland 0, Jude Bellingham 1, Harry Kane 1. Jadi dekat sini kita sendiri tahu yang Messi ni mempunyai peluang yang sangat cerah untuk pulang trofi Golden Boot ataupun kasut emas. Jadi kita tak tahu, kita kena tengoklah dekat perlawanan akhir dan juga perlawanan tempat ketiga dan keempat masih lagi ada Kylian Mbappe dan juga Jude Bellingham kan. Jadi kita tengok sama-sama, manalah tahu Mikel Oyarzabal berada di tempat ketujuh dan pada perlawanan akhir nanti dia bagi gol sebanyak 5 gol. Sebab sekarang dia dah memperoleh 5 gol. Kalau tiba-tiba dia bagi 5 gol, dia 10 gol, dia boleh menang. Itu sedikit sebanyaklah perkongsian yang saya berkongsi dengan anda tentang macam mana dikira untuk kemenangan ataupun pemilik pemenang untuk trofi kasut emas Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jom kita dengarkan. Kita ada lagu dari permintaan Abang Din kita, Abang Din Lanai. Kita ingin dengarkan lagu daripada Iklim bertajuk Suci Dalam Debu menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ya, KFM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.28 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita sekarang nak bacakan ataupun kongsikan mada ataupun curahan hati daripada pendengar kita yang terakhir untuk malam ini, iaitu kita ada Sabrina. Sabrina kekasih lama. Bukan Sabrina kekasih lama, tapi ini adalah pendengar kita. Ada seorang anak yang sejak kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Kesehariannya sangat sulit. Dia harus menanggung kerasnya dunia dan cemburu kepada anak yang mendapat kasih sayang, cinta dan perhatian dari seseorang ayah. Dia seorang anak yang tak punya tempat cerita dan mengutamakan perasaannya. Dia harus menanggung semuanya tanpa harus memberitahu ibunya kerenah dia ataupun beban. Ibunya jauh lebih berat dari dirinya. Dia selalu duduk di penjuru kamar terdiam dan sesekali dia menghapuskan air mata di pipinya. Dia melewati sunyinya malam yang sangat dingin seorang diri. Itu adalah luahan kata daripada pendengar kita yang bernama Sabrina yang mengongsikan tentang kehilangannya, sakitnya kehilangan seseorang ayah. Dan Sabrina juga ingin dengarkan lagu daripada satu band bertajuk Kehilangan. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan lagu ini di Neon Neon KL. Ini baru KL.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: KL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. In baru KL.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang KL. Kembali hari ini bertiga, and Diana, Kulin dan Epi Syafiq. InsyaAllah 4 jam di ruang udara KLFM. Ini baru KL, 17 Julai 2026, hari Jumaat yang penuh berkat.
4: Ya, Diana, sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.58 minit pagi, Zohor 1.22 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.31 minit malam dan Isya 8.45 minit malam.
5: Baik, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat berjaga solat pada awal waktu, dan juga dipermudahkanlah segala urusan anda untuk hari ini. Nak ambil anak sekolah, lepas tu petang ni katanya nak balik kampung. Besok cuti, Ahad cuti. Semoga sampai sampai lah.
3: Alhamdulillah. Sehat Kulin dan Epi?
5: Alhamdulillah.
3: Tapi nampak mata Epi merah-merah hari ni.
5: Nangis ke malam tadi? Malam tadi adalah sleep call. Besok gaduh-gaduh sikit lah.
3: Sleep call. Saya ada satu.
4: Tapi awak sini.
3: Tapi saya ada satu fakta.
5: Apa dia?
3: Dalam sehari kita kena ucapkan I love you sebanyak 3 kali. Kalau kurang daripada 3 kali tu, maknanya adalah tu. Mungkin ucap cinta siapa? Dah berbelah bagi ke dekat orang yang kita sayang lah. Pasangan kita.
4: Tapi kalau tak ada orang yang disayang,
3: Ada orang yang disayang tu, maknanya free and easy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
5: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
4: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri.
3: Love yourself.
5: Baiklah. Okay, lepas ni saya akan praktis. Jumpa orang je, saya cakap I love you.
3: Boleh. Jom kita layan dulu Aida Jebat Tomberang.
5: Ya, orang tak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: salam panji tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
0: Ambil tahu. Ambil tahu. Ya, yeah, 6.20 minit pagi. Selamat pagi orang KL yang sedang memandu. Dah mulakan pemanduan. Hati-hati memandu kereta. Yang menunggang motosikal pun hari ni kalau pergi kerja naik motosikal pun elok-elok lah. Jangan cilok sana, cilok sini.
2: Betul. Lagi-lagi memandu dalam keadaan yang mengantuk pun tak baik juga sebenarnya.
0: Betul.
2: Lagi-lagi kan, pernah tak kita kan setiap malam ni kita macam alah nak me time. Pernah tak?
0: Pernah.
2: Esok. Esoknya kita mengantuk. Sebab malam dah me time sampai 2-3 pagi. Lepas tu esoknya lemau.
0: Yelah, sebab seharian busy dari pagi kan. So malam tu kalau esoknya macam rasa tak perlu bangun pagi, nak tidur lambat lah. Walaupun badan tu dah penat dah sebenarnya.
3: Betul. Kalau siang tu kalau tak cukup tidur, dia nampak macam dunia ni dunia hayalan tau. Saya pernah alami tu. Macam sekarang ni pun saya macam berada dunia hayalan. Macam ada dua bidadari. Nampak macam tu lah.
2: Kenapa awak nampak macam dua bidadari? Kami memang bidadari.
0: Bukan macam. Patutnya hari-hari nampak macam tu.
3: Tapi nampak macam bidadari. Sekarang ni nampak macam biasa-biasa je.
2: Okay, itu semua diberi nama revenge tidur tau. Di mana waktu malam kita berjaga lebih masa, kita fikir untuk diri sendiri. Dan esok pagi kita rasa menyesal sebab kita rasa letih yang berlebihan. Kesan pada kita ialah kurang tidur yang kronik. Yang kedua, sukar fokus dan produktif menurun. Yang ketiga, mood mudah berubah, emosi tak stabil dan risiko obesiti, diabetes, sakit jantung dan masalah mental meningkat tau.
0: Nampak bahaya yang kita tak nak tu. Obesiti. Sebenarnya tak cukup tidur tu boleh buatkan berat badan kita naik tau.
2: Malam-malam kita rasa macam alah me time main phone, lepas tu lapar makan pula.
3: Maksudnya cerita sekarang ni Siti lah yang terlibat.
0: Siti
2: obes.
0: Nampak tak macam obes tu
2: Siti.
0: Semuanya tertuju dekat awak.
3: Bukan saya. Saya tak ada pula kawan nama Siti. Okay, jadi kalau tak cukup dia ni, apa yang kita kena buat?
2: Yang kita kena buat ialah wujudkan me time lebih awal. Kalau kita tahu okay esok nak cuti ataupun esok nak kerja, kita main phone awal lagi ke. Lepas tu janganlah overtime sangat. Yang kedua, berhenti guna telefon 30 atau sehingga 60 minit sebelum tidur. Kekalkan waktu tidur yang konsisten dan ingat tidur juga adalah self care tau.
3: Bukan apa, kadang-kadang memang nak tidur awal. Bila dah buka phone tu, tengok pula media sosial, menarik pula. Tiba-tiba dah pukul 3.
2: Sebab itulah kena elakkan main telefon 30 minit hingga 60 minit tau awal.
0: Sebabnya kita fikir bila malam tu me time untuk kita, sebenarnya kita dah mencuri masa diri kita sendiri. Masa rehat kita. Walaupun kita dah penat sangat, tapi bergigil lah celang biji mata tu nak tengok handphone juga. Sebab nak balas dendam pagi tadi, siang tadi tak sempat nak tengok-tengok media sosial.
3: Dululah masa saya ada partner lah kan. Bila balap tu saya nak tidur awal. Tapi merajuk pula, mesej tak balas pun semua, masalah juga tau. Jadi terpaksa saya tidur lambat. Kadang-kadang pukul 1, pukul 2. Lepas tu pagi pun nak kerja juga.
0: Hantarkan artikel ni pada dia.
3: Hantar artikel pada dia.
2: Tapi dah break.
0: Tak apa. Nanti kita teruskan, kita carikan lagi satu Akilah untuk
3: Akilah.
0: Untuk AP.
3: Wah, tadi Siti nak Akilah.
0: Ini Akilah.
3: Okey, berita bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sekarang bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: 6.30 pagi, Rentak Pagi KL, ini baru KL. Baik, sekarang ini kuliah nak kongsikan kepada anda info cuaca, jangkaan cuaca untuk hari ini, Jumaat 17 Julai 2026. Pagi tiada hujan dan petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, rancanglah aktiviti anda sebaik mungkin dan rancanglah anda nak bawa apa kan hari ini. Nak bawa motor ke, nak bawa kereta ke, yang sesuai lah dengan cuaca pada hari ini.
2: Okey, baik juga kami nak ajak anda ni untuk rasai bahang kemuncak bola sepak dunia yang disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula hari ini sampailah 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pastinya pelbagai aktiviti dan juga gerai menarik disediakan, dan juga penyampai-penyampai radio RTM pun ada dekat sana. Kalau di KLFM ni kita akan dapat jumpa Azwan
3: dan
2: juga DJ Syak.
3: Sebab kita ada port baik di Unity Fiesta.
2: Okey, jadi datanglah ramai-ramai pada hujung minggu ini. Pastinya banyak aktiviti menarik, ada konsert juga di sana. Lepas tu ada skrin gergasi, boleh tengok bola ramai-ramai.
3: Memeriahkan Dataran Merdeka Piala Dunia kan?
2: Betul. Dengan cerita kedai mamak pun akan buka dekat sana. Untuk meriahkan keadaan.
3: Ada
2: corner dekat situ.
1: Lepas tu yang penting ramailah artis yang akan menghiburkan pendatang yang yang memeriahkan Dataran Merdeka.
3: AP pun ada.
2: Saya ada. Saya akan sumbangkan satu lagu.
3: Alhamdulillah.
2: Tajuk lagu dia, makan bola, tidur bola, semuanya bola.
3: Semuanya bola. Okey, okay. Sebentar lagi ada kopi bola pagi. Tapi kita nak dengarkan dulu, ini Ungu, Andai Ku Tahu.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Besok pun 6.40 minit pagi dan macam biasa untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai info-info mengenai Piala Dunia 2026 menerusi Kopi Bola Pagi.
2: Baik, kita nak recap Piala Dunia 2026. Empat pasukan terbaik dunia yang berjaya mara ke separuh akhir iaitu Spanyol, Argentina, Perancis dan England dalam aksi separuh akhir di mana Spanyol menewaskan Perancis dengan 2-0 dan juga Argentina yang menewaskan England 2-1.
3: Ya, jadi perlawanan akhir bakal menemukan Spanyol versus Argentina 20 Jun. Mulai 3 pagi waktu Malaysia nanti, manakala perebutan tempat ketiga di mana Perancis versus England 19 Julai 5 pagi waktu Malaysia.
1: Okey, baik, dan pastinya trivia menarik yang dapat kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Argentina berpeluang untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia buat kali pertama sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962.
2: Dan jika Argentina menang, ya, mereka akan merangkul gelaran Piala Dunia keempat yang menyamai Jerman dan juga Itali.
3: Ya, dan jika Spanyol muncul juara pula, itu akan menjadi gelaran Piala Dunia kedua selepas mereka menang pada tahun 2010.
1: Okey, kalau Spanyol menang dekat jersey kita ni, jersey kita sedang pakai jersey Spain ni, dia akan ada 2 bintang.
2: Ya, dia akan tambah lagi satu. Sekarang 1 bintang kan.
1: Dan juga final kali ini turut mempertemukan juara Eropah Spanyol menentang juara dunia bertahan Argentina, satu pertemuan yang cukup dinanti peminat bola sepak. Ya,
2: bahangnya dah terasa.
1: Ya, betul.
2: Jadi ini pun kita nak ajak juga, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan ini konsert kemuncak ada RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang tadi kita dah war-warkan. Betul. Kita bagi tahu lagi.
1: Betul. Okey, dan juga ini kedudukan untuk jumlah gol yang telah pun disumbat ataupun digolkan oleh pemain-pemain Piala Dunia. Tempat pertama Lionel Messi. Lionel Messi ada 8 gol, ada 4 assist. Okay. Juga diikuti rapat oleh Kylian Mbappe, juga 8 gol, 3 asis. Macam Mbappe masih lagi berpeluang untuk berdambah jumlah gol. Mereka ataupun Mbappe ni akan turun untuk penentuan tempat ketiga dan empat menetap England. Jadi masih lagi berpeluang lah. Lepas tu Messi pun ada peluang lagi lah.
2: Yelah, walaupun saya tahu Messi ni banyak penyokong dia, tapi tahun ni macam-macam drama yang ada. Ramai yang mengecam-ngecam. Tapi itu bukan kita punya, apa orang kata, bukan kita punya budaya lah untuk mengecam. Kita kena meraihkan lah siapa yang juara kan.
3: Betul lah. Kita tengok drama tu, drama tu macam menyakitkan hati. Macam mana nak sokong pula ni?
1: Kita tak tahu apa yang berlaku. Sebagai penyokong ataupun penonton bola sepak ni, kita saksikan je. Yang menang kita sokong, yang kalah kita bagi sokongan moral. Tak kisahlah apa yang berlaku.
2: Mungkin sekarang ni kuasa viral lah saya rasa. Sikit-sikit je jadi keyboard warrior. Tak suka je, bagi je. Tulis tang.
1: Dia kalau bosan-bosan, jangan jadi keyboard warrior. Tengok Ninja Warrior. Ninja Warrior pun best tau.
2: Betul lah. Okay, jom kita nak berhibur. Ini Aisho Speed Champion FIFA 2026.
1: Ya.
2: Tak pagi KL.
3: Ini baru KL.
4: Let's play football.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, baru saja menghiburkan anda Yasmin Aziz dengan pencuri hati. Hari ini kalau hati anda dicuri, kalau suka dengan orang yang mencuri hati anda tu, go on.
2: Go on.
3: Bagilah tahu. Okay. Kalau tak suka pun kena bagi tahu, tapi dengan cara yang beradab lah. Sebab sekarang ni banyak kes bila cinta ditolak, berlakunya benda-benda yang tak diingini. Sama ada dibunuh, dipukul dan sebagainya.
1: Pagi-pagi serius juga topik kita ni.
2: Kenapa sampai pergi kisah-kisah menyeramkan ni?
3: Maksudnya kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun, kita kena jaga bahasa kita. Sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
2: Ya, betul. Macam orang tolak cerita saya kan, apa yang yang saya ingin gaduh, saya tak marah apa semua. Saya hantar mak Esah je.
1: Astagfirullah.
3: Awak guna syirik.
2: Okay. Baik, segurau. Jangan ambil serius tau. Okay, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu macam biasa, kita ada apa yang tular.
1: Apa yang tular, jangan lupa pergi kat fanpage kami, tengok apa yang telah kami upload dekat situ. Sebab nanti kita nak kongsikan apa ceritanya hari ni.
3: Okay, ceritanya hari ni mestilah tentang bola. Kali ni coach je yang menarik. Dan ada juga berkenaan dengan baby ni. Baby ni walaupun dia kecil, tapi dia punya semangat, dia punya lincah tu kemain.
1: Macam latihan combat.
2: Latihan combat. Wah, dahsyat. Baby ni yang baby sayang tu lah.
1: Bukan.
3: Baby betul-betul.
1: Bayi. Ini bayi, bukan baby sayang.
3: Dan ada juga satu video yang kita pergi tandas. Kita tekan satu butang tu, kita terus masuk dunia lain.
2: Dahsyat tu. Tandas apa tu?
3: Kalau nak tengok lah, kenalah tengok dekat Facebook KLFM.
2: Okey, saya pernah tu masuk tandas, tiba-tiba tekan je butang tu, terus kat stadium bola sepak. Saya pernah pergi.
1: Elok flashkan memori sekali.
2: Flashkan memori eh. Okey, dahsyat. Okey, semuanya sebentar saja lagi. Jom kita nak bimbang dengan lagu ini.
1: Ini dia Mawi dan Datuk AC Mizal dengan Al-Haq.
2: Letak bagi KL.
3: Ini baru KL.
4: Ya Allah.

0: 17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kembali bersama kami bertiga hari ini, trio Rentak Pagi KL, Epi Syafiq and Dayana, dan juga Kulin temankan anda hari Jumaat yang penuh berkat ini.
4: Baik, sebelum anda nak memulakan perjalanan, dan sebab juga kami nak berkongsi info trafik kepada anda, di Leburan Elit trailer rosak di lorong kiri kilometer 42 Shah Alam ke Sifil, namun trafik masih terkawal. Trafik perlahan arah timur dari Kewajipan ke Susun Subang, dari Bukit Rimau ke Haikom. Trafik juga perlahan waktu ini di Serdang Lama ke KTM Sedang, dari Balakong ke Seri Kembangan, dari Sapura ke Plaza Tol Mas Utara, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga perlahan dari Susur keluar ke Jalan Istana.
5: Baik, kepada anda yang ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 0133309772. Dan kepada anda yang tengah scroll-scroll media sosial tu kan, mehlah follow kami di semua media sosial yang ada. Search juga KLFM Official, confirm akan jumpa.
3: Kita pun nak ajak anda semua saksikan siaran langsung Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada hari Ahad ini 19 Julai pukul 10 pagi menerusi stesen penyiar tempatan lah. Boleh tonton di TV dan juga dengarkan di radio.
4: Okey, yeah. Itu yang menarik je yang dapat kami kongsikan bersama-sama anda. Dan sebab sini kita ada apa yang tular, 3 video yang telah kami muat naik di Facebook KLFM di Baru KL. Bolehlah belik-belik video itu.
3: Bella?
4: Juga, bukan Bella.
3: Belik-belik.
4: Dan juga tinggalkan komentar-komentar anda.
3: Ada cerita macam-macam cerita ada dekat situ. Ada cerita adik kecil, baby nak jadi combat pun ada. Combat.
4: Ada. Ada pendengar kita juga, viewer TikTok kita namanya Sapikah Combat. Ada.
3: Dia kena tengok, wajib tengok macam mana adik tu, orang kata buat latihan. Tapi?
4: Tapi apa?
3: Tapi saya. Okey, tapi kita nak layan lagu. Ini dia lagu daripada Crystal dengan Resam Pak Belalang.
4: Ya, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Okey, so 7.29 minit pagi dan pastinya menerusi rentak pagi KL hari ini, kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Kisahnya adik kita ni ada bakat nak masuk askar. Yang kecil-kecil lagi dia bawa beg macam-macam tu. Ada botol susu. Lepas tu ada dia punya pampers dia. Menaiki saya kira dinding kelikuan kehidupan lah.
4: Dia macam apa, wall climbing. Tapi tak bahaya ke?
2: Eh, bahaya. Cuma tu lah yang rekod tu mungkin mak ataupun ayahnya bawa pengawasan orang tua. Itu yang mereka biarkan saja. Tapi kalau seorang-seorang bahaya tu. Jatuh ke apa ke kan?
4: Mungkin dia dah letak toto lah bawah tu.
3: Mungkin letak pelampung lah bawah tu kan. Biasalah. Masa kecil-kecil dulu pun saya memang kuat memanjat. Saya pernah panjat pokok. Waktu tu umur saya setahun. Ada panjat pokok, ada panjat bangunan.
4: Dan nampaklah di dahi awak tu tanda kenangan awak suka memanjat.
3: Ya, betul. Macam dahi, dekat dahi saya ni, saya dekat depan rumah saya tu ada pokok belimbing. Bila saya panjat tu, waktu tu hujan. Lepas hujan lah,
4: Awak panjat pokok belimbing eh? Pokok saya belimbing tu mana dahan yang besar?
3: Ya, ada dahan besar. Pokok belimbing ada dahan besar.
4: Oh, belimbing.
3: Ya, awak dengar apa tadi?
4: Yelah, saya ingat yang belimbing besi yang kecil-kecil tu.
3: Belimbing besar tu. Lepas tu saya tergelincir jatuh ke bawah. Bawah pun ada batu-bata. Sampai sekarang dah ada parut ni. Hilang sikit handsome saya.
2: Waktu awak terjatuh tu, awak tak lupa ingatan? Tak ada?
3: Saya ingatan saya makin kuat.
4: Tapi masa dia dulu kecil. Masa dia kecil maknanya ingatan dia tak lampau banyak. Jadi tak apalah, yang lupa tu dia maknanya tak berapa penting.
3: Oh ya ke? Tak, saya lepas jatuh tu saya nampak masa depan.
4: Maknanya awak boleh meramal masa depan?
3: Boleh. Saya rasa Spain akan menang.
4: Awak nak ganti pak? Jangan. Banyak lagi penyokong lain kat sini. Serta ada Argentina. Tak boleh lah.
3: Okey, berbalik-balik kepada kita tadi. Adik kita ni memang sangat aktif lah, memanjat apa semua kan. Dan mungkin ini menunjukkan masa depan adik kita ni. Satu hari nanti mungkin jadi askar, mungkin jadi komando.
2: Yang penting ibu bapa kena bagi semangat lah. Apa yang anak-anak suka, sokong. Dan janganlah mengongkong apa yang anak-anak nak. Mungkin contohlah, ada sesetengah ibu bapa ni nak anak jadi doktor. Dah disuruhnya anak nak jadi doktor. Tapi anak tak nak minat jadi doktor, nak jadi bomba. Dah bercanggah dekat situ. Dah
4: memaksa. Tapi kalau dari kecil tu sebenarnya ibu bapa boleh je lorongkan apa yang dia suka. Tapi dia dah besar tu, nanti dia tanyalah balik anak dia apa minat dia.
3: Dulu macam kecil saya nak jadi artis, nak jadi penyanyi. Mak ayah saya tak bagi.
4: Baguslah.
2: Alhamdulillah. Nasib baik mak ayah awak tak bagi.
3: Itulah, tak apalah. Bolehlah saya buat nyanyi seorang-seorang. Cover sikit kat TikTok.
4: Okay, baik. Kalau nak nyanyi dengan AP nyanyi boleh. Ujung-ujung kalau dia kena denda, kita suruh dia nyanyi.
2: Betul.
4: Tapi jom kita nak lain dulu. Ini Maroon 5 dengan She Will Be Loved.
3: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, 7.41 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Diharapkan semuanya siap-siap saja. Ada yang sedang memanjat ke tu? Oh, jam lama. Dipanjatnya sering kereta.
2: Jangan.
1: Dah pendat juga.
2: Engah kan pakai kaki.
1: Pakai kaki?
2: Ha, pegang steering tu guna kaki.
1: Oh, boleh juga.
2: Yelah, boleh.
1: Macam saya boleh-boleh buat kereta, saya akan berdiri. Berdiri buat kereta sampai dekat tempat yang saya tuju tu lah.
2: Kalau mak-mak dia memang ada super power macam tu. Sebab dia tengah memandu. Time tu lah anak dia suruh bukakan botol air lah. Suruh bukakan tupperware makanan. Dia ingat mak dia drive kereta tu guna kaki.
3: Bahayalah benda tu. Kalau boleh elakkan, sebab kita tak naklah pemanduan kita terganggu. Tak kisahlah anak-anak kita ke telefon ke, bila kita berhenti baru kita settlekan. Lagi tak berhenti, jangan nak settlekan.
1: Saya pernah naik kereta dengan Gulin. Dia punya tangan dia macam-macam benda boleh buat tau. Selain daripada steering kereta,
3: saya boleh make up dalam
1: kereta.
2: Ada nampak bulu-bulu dekat atas tu.
1: Bulu-bulu mata banyak. Lepas tu saya tunggu 2 jam, tunggu dia beli bulu mata. Okey, berbalik kepada video tular kita yang kedua. Alkisahnya adik pertama ya?
2: Yang pertama. Masih lagi pertama.
1: Okey, dan adik kita ni memanjat dah macam komando ataupun latihan nak jadi combat.
3: Betul. Dan ini the comment daripada netizen semua. Kita ada Syarif Syawal katanya, good luck dik, register nama awal-awal, senang dapat pangkat sarjan.
2: Okey, ni komen daripada Acap Bain. Dia kata GGK pun boleh lepas ni.
1: Apa GGK tu ni? GGK ni apa?
2: Gerakkan.
1: Gerak-gerak-gerak.
2: Ya, betul lah tu.
1: Okey, ada Cuna. Cuna kata, weh, ini training komando ke?
3: Ya, dan ada juga daripada Bulan Pix katanya, power semua dia angkat. Botol susu angkat, pamper sangkat, semua dah dekat bag dia tu.
2: Maknanya muscle dia kuat tau. Okey, ni Anis Adia, dia kata training bawa botol susu. Comel amat budak ni.
1: Dia tu 31 tu, batal busuk tak bawa sekali tu.
2: Batal ucuk.
1: Batal ucuk dia bawa sekali. Kulit pun datang buat batang busuk rasanya tu. Baik, dan juga ada Tihar Rofi. Bagus, training awal-awal, rekrut paling muda. Betul lah. Dan dapat masa depan, senang sikit. Lepas je SPM dia tahu nak pergi mana.
3: Betul.
1: Kan? Macam kita dulu, tak tahu nak pergi mana lagi.
2: Ya ke?
3: Saya tahu
2: nak pergi
1: mana. Maksudnya, saya je lah masa depan, saya tak apa-apa nampak sangat.
2: Sebab awak tadi jatuh pokok.
1: Jatuh pokok. Okay.
3: Baik, itu ada video tular kita yang pertama berkenaan dengan adik ni. Video tular yang kedua, pernah tak kita pergi ke tandas, lepas tu tandas tu ada button, lepas tu bila kita tekan button tu terus gelap tandas,
1: gelap.
3: Tu, dan berlampu-lampu macam dekat dalam sesuatu tempat yang lain.
2: Pusat hiburan pusat hiburan family.
1: KTV.
2: Ada pernah dulu viral toilet kan, tandas awam dihias macam hotel. Kat luar tu tandas awam biasa je, tapi bila masuk mangkuk tandas semua gol.
1: Gol eh, apa yang sepak gol.
2: Kan, emas.
1: Dalam toilet saya, rumah saya, masa saya baru ni ada lift. Lift, ada aircon. Lepas tu boleh siap ada karaoke sekali.
2: Awak ni bukan dah T20 dah ni. Masa dah tak tahu dah T berapa.
1: Boleh panggil saya APT20 lah.
3: Nampak menarik. Okey, ini dia video telar kita yang kedua berkenaan dengan abang ni. Dia masuk tandas awam dan bila dia tekan satu je button, rupanya button tu menukar satu tempat di dalam tandas tu menjadi lampu lip-lap.
1: Dapat cair raya.
3: Hari raya satu hal dengan lagu dia tu.
1: Dengan lagu sekali. Dudam.
2: Itu bagi cepat keluar bilik air lah. Sebab ramai orang suka termenung dia
1: bilik air. Waktu-waktu tengah melakukan aktiviti dalam toilet tu kan. Tengah pula lagu tak tenteram. Mungkin tak boleh habiskan apa yang patut lah.
2: Bila lagu macam tu cepat dia cerna.
1: Cepat cerna. Okey. Sebab sini kami akan bacakan komen anda. Jom beribu dengan lagu ini.
2: Ini Nuhabarin, Naufal Azrin dengan Kasablanka.
3: Rentak pagi KL.
1: Baru KL. Well.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, kita dah masuk ke video tular yang kedua ini. Pergi toilet, ada button, tekan button tu. Terus lampu kelap-kelip. Tiap bunyi lagu pun gedegang-gedegung.
2: Dapat sakit TV lah.
3: Ya, yeah, terus masuk dunia lain lah. Dah tak masuk dah tanda-tanda sawam tu.
2: Saya pergi rumah, saya pergi rumah kawan saya. Dia ada button-button tu lah. Macam siapa lah. Dia kata, untuk bahasa Melayu, tekan satu. Bahasa Inggeris, tekan dua. Saya tekan dua bahasa Inggeris. Udah berperang dengan toilet. Nak masuk toilet je.
1: Awak boleh suruh dia buat apa dalam bahasa Inggeris?
2: I want go to in toilet. Go to first door. Saya bahasa Inggeris saya tak apa-apa nak ni. Udah berperang dengan dia.
1: Udah dia tendang awak keluar. Dah apa lagi? Kita dah bacakan komen ini daripada D. Kartik. Dia kata, untuk pastikan orang masuk dengan stress, keluar dengan happiness.
3: Ya. Yeah. Dan ada juga daripada Amar Raisha Makeup. Katanya orang-orang naif terus panic attack. Weh. Betul. Orang-orang yang
1: tak biasa.
3: Memang terus tak nak masuk tandas ni.
2: Macam saya suka ni. Rizwan Zakaria katanya bertenang, membuang ikut rentak bass. Peret.
3: Astagfirullah.
1: Dia sound effect lagi. Okay, ni Fikri Anno. Dia bagi komen. Tengah syok-syok meneran. Terus keluar balik, Mai.
2: Terus masuk balik.
3: Ada juga
1: nak
3: daripada
1: masuk.
3: Ada juga daripada Ain N. Katanya tandas pun macam tak selamat dah sekarang.
2: Okay. Baik, ada juga kalau jenis daripada Jason Brown. Kalau jenis latah haru ni, baru nak keluar terus disco. Oh, maknanya lepas ni kita tak payahlah pergi yang tempat karaoke mahal tu kan. Kita boleh pergi dekat tempat-tempat macam ni lah.
1: Nasib baik yang komen ni Jason Brown. Kau Jason King.
2: Yelah. Dia herot-herot muka dia kan.
1: Okay lah, settle lah cerita kita masa toilet hari ni.
2: Betul lah, kalau kita pergi lebih jauh, macam-macam benda boleh keluar nanti.
1: Okay, kita dah masuk video tular kita yang ketiga. Ini video coach dan dia punya ni lah, anak-anak buah main bola kan.
3: Tapi yang menarik perhatian adalah coach tu sendiri. Kemain. Dia punya gaya tu macam dia yang tengah main.
1: Ke sana ke sini. Ni.
3: Ya Allah.
2: Dia menarik, yang menarik tu kan, sebab coach ni dia bukan lembut tapi dia sopan.
1: Sopan.
2: Saya ada kawan macam tu. Dia tak adalah yang ke arah macam wanita tu sangat kan. Tapi dia sopan, lembut dan dia juga dibaik hati.
1: Tapi saya yakin coach ni memang disukai ramai.
3: Betul.
1: Mungkin orang akan lebih selesa dengan ni, dengan karakter dia yang orang kata senang didampingi lah. Sebab kalau tengok orang yang rekod tu, dia tak rekod pemain-pemain bola tu. Dia rekod coach tu je.
3: Mungkin itu antara pelajar dia juga. Tapi bila saya baca komen-komen kan, kebanyakan pelajarnya memang cakap, oh ini memang coach saya, dia memang baik. Dia memang meriah.
2: Jadi kalau ada boleh tengok video Yatula ni, cikgunya macam menari-nari. Macam menari zapin sikit, menari joget sikit. Padahal depannya tengah main ni bola-bola bola jaring kan.
1: Itulah. Boleh jaring.
2: Bola tampar. Entah bola disut tak.
1: Itulah karakter, sebenarnya karakter dia happy go lucky itulah yang buatkan video tu tular. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Lain dulu, ini Venus dengan Oh Angin.
3: Rentak pagi KL.
2: Baru KL.